0: politik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal, ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
5: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa lagi Mas?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
15: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau mengimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
15: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
2: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintalin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI. My seems
7: crazy what I'm about to say. Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apollo simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1,

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado pagi ini kembali menemani Anda setelah warta berita sentral pendengar. Informasi dari rri.co.id, wilayah Provinsi Sulawesi Utara beberapa bulan terakhir mengalami musim kekeringan ekstrim. Akibat kekeringan ini menyebabkan terjadinya karhutla serta sebagian wilayah di Sulut mengalami kesulitan air bersih. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian akan bencana kekeringan ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pemkot Manado dan PDAM Manado bersama DPD Apatna Sulut, DPD Srikandi Jaga Desa Sulut dan DPD Aslin Mas Sulut mengagendakan penyaluran air bersih di beberapa wilayah kepulauan di Kota Manado. Wilayah kepulauan tersebut diantaranya Pulau Benaken, Siladen dan Manado Tua. Senator DPR RI Insinyur Stefanus Banlio rencananya penyaluran air bersih akan dilaksanakan pada kesempatan besok hari Selasa 13 Oktober pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kegiatan kepedulian tersebut pendengar rangkaian atau sebagai rangkaian dari pelantikan DPC Apatnas Kota Manado, DPC Srikandi Jaga Desa Kota Manado, dan DPC Aslin Mas Kota Manado. Dan pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Veritas SHMHUM, MSI, selaku Ketua Dewan Penasehat atau Pengawas tiga organisasi tersebut. Dan rencananya pendengar, pelantikan akan berlangsung di kompleks KSOP Manado setelah penyaluran air bersih di tiga wilayah kepulauan tersebut. Sementara itu, pendengar informasi lainnya, Polsek Singkil melakukan pengumpulan bahan keterangan pulbakat pendataan dan pembinaan terhadap anak dan remaja yang berpotensi terlibat tawuran antar kelompok, dan langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini untuk menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat Kamtimas di wilayah hukum Polsek Singkil, di mana kegiatan tersebut menyasar potensi konflik antar kelompok remaja Kelurahan Wawonasa, khususnya Kampung Mahakam, dengan kelompok Kelurahan Karame. Dalam pelaksanaannya, polisi juga melibatkan orang tua atau wali untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas anak termasuk pergaulan dan juga penggunaan dalam media sosial. Pendengar, dalam pembinaan para remaja diberikan pemahaman agar tidak terlibat tawuran, melakukan provokasi, menyebarkan tantangan

0: Lanjutan pendengar, Polsek Singkil akan meningkatkan patroli di lokasi rawan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, kelurahan, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat, serta melakukan pemantauan terhadap potensi konflik antar kelompok. Dan tentunya kita berharap pendengar, semoga dengan usaha-usaha ikhtiar tersebut, Polres Manado dapat mengatasi, mengurangi potensi tawuran yang akhirnya dapat ditekan sehingga situasi yang namanya Kamtibmas dapat tetap aman dan juga kondusif. Dua informasi tersebut mendengar saya kutip dari rri.co.id. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk Manado pagi ini? Tetaplah untuk dikenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja.

0: Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya Pak.
0: Plastik aja Mas, lali aku.
1: Lah Pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Manado Pagi ini, menemani Anda dengan informasi dari rri.co.id terkait dengan peringatan di hari ini. Ada sejumlah peringatan penting pendengar, menjadi peristiwa penting baik di Indonesia maupun secara dunia internasional. Dan diantaranya pendengar, ada Hari Museum Nasional diperingati setiap 12 Oktober sebagai momentum meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan kebudayaan. Dan pendengar, tanggal 12 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional melalui pertemuan permuseuman di Malang 26 hingga 28 Mei 2015. Dan pertemuan dihadiri sekitar 250 pengelola museum, menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perkembangan permuseuman nasional. Dan Anda yang mungkin mengalami sedikit kebingungan apa bedanya lantas Hari Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia, walaupun sama-sama pendengar mengangkat keberadaan museum, kedua peringatan tersebut memiliki tanggal, latar belakang, dan makna tersendiri bagi masyarakat, di mana untuk Hari Museum Indonesia diperingati setiap 12 Oktober untuk mengenang Musyawarah Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada 1962. Sementara itu, Hari Museum Nasional diperingati setiap 24 April berdasarkan sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Jadi pendengar, ada dari situs resmi Museum Nasional Indonesia, Musyawarah Museum se-Indonesia berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober 1962, dan pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para tokoh, pengelola, dan penggiat museum untuk membahas arah perkembangan museum di Indonesia. Di mana berbeda dari Hari Museum Indonesia pendengar, untuk ternyata Hari Museum Nasional diperingati setiap 24 April dengan latar belakang sejarah lembaga museum. Tanggal tersebut merujuk pada berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, organisasi yang berkaitan dengan sejarah Museum Nasional Indonesia. Lembaga tersebut menjadi bagian penting perjalanan perkembangan museum di Indonesia, terutama dalam pengumpulan dan pelestarian koleksi sejarah serta pengetahuan. Jadi perbedaan latar belakang ini pendengar akhirnya membuat Hari Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia memiliki konteks sejarah yang tidak sama. Dan di kesempatan 12 Oktober juga diperingati pendengar, ada Provinsi Jawa Timur yang memperingati hari jadinya pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026, dan ini mengusung tema untuk kali ini pendengar, Jawa Timur Unggul Maju dan Berkelanjutan. Dan peringatan ini menjadi momentum mengenang perjalanan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat komitmen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 12 Oktober juga diperingati pendengar untuk secara internasional World Arthritis Day atau Hari Radang Sendi Sedunia. Ini untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit persendian, dan peringatan ini pertama kali digagas oleh Arthritis dan Rheumatism Internasional pada 1996 sebagai kampanye kepedulian kesehatan masyarakat. Peringatan ini menyoroti berbagai penyakit rematik dan muskuloskeletal yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya pendengar, ini ada berdampak pada rasa nyeri, kekakuan, serta keterbatasan gerak yang berdampak terhadap kualitas hidup penderitanya. Melalui Hari Radang Sendi Sedunia, masyarakat didorong memahami pentingnya mengenali gejala tentunya, apakah penyakit, serta juga memperoleh pemeriksaan tentunya dan penanganan medis yang tepat nantinya. Dukungan terhadap penderita juga menjadi perhatian agar dapat menjalani aktivitas dengan kualitas hidup yang lebih baik. Setelah Hari Radang Sendi Sedunia, 12 Oktober juga memperingati Hari Nasional Spanyol atau Fiesta Nacional de España setiap 12 Oktober sebagai momentum penting Spanyol, di mana tanggal ini pendengar berkaitan dengan kedatangan ekspedisi Christopher Columbus di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Ada juga pendengar, Hari Kemerdekaan di tanggal 12 Oktober, Jenea Katulistiwa
yang mengenang berakhirnya pemerintahan kolonial Spanyol pada 1968, negara yang berada di kawasan Afrika Tengah tersebut memperoleh kemerdekaan secara resmi pada 12 Oktober 1968. Itu dia pendengar untuk 5 peringatan penting yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober yang pasti ini akan menghiasi media sosial Anda biasanya untuk Hari Museum Indonesia yang diperingati, dan Anda juga sudah mengetahui seperti apa perbedaannya dengan Hari Museum Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado Pagi ini segera kembali, tetaplah bersama Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idamkan. Buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, penerjemah Agnes Cynthia, memadukan psikologi dengan naratif yang memikat. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
5: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
6: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
4: Iya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda yang mendengarkan dari siaran terestrial kami di Kota Manado dan sekitarnya, atau juga Anda yang mendengarkan dari audio live streaming yang bisa Anda akses pendengar dari laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Seperti biasa, kali ini saya ajak Anda untuk melihat informasi yang beredar di media sosial, di dunia maya, di internet, ataupun bahkan di media sosial Anda pendengar yang terlanjur Anda bagikan mungkin dalam, atau perlu kita cek kebenarannya seperti apa. Saya ajak Anda kali ini dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, saya kutip dari rri.co.id di mana beredar di media sosial Facebook tentang Meta AI. Dalam postingan disebut Meta AI bisa mengakses seluruh percakapan di WhatsApp. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Adi Supriyanto. Dalam narasi disebut fitur AI akan tersedia di WhatsApp dan memiliki akses ke semua percakapan. Warganet seperti biasa pendengar memberikan ragam reaksi atas postingan ini, tanda suka, komentar ditinggalkan para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini, ditemukan fakta Meta AI hanya dapat membaca pesan yang menyebut @MetaAI atau pesan yang secara sengaja dibagikan ke pengguna Meta. Pesan lain pendengar di luar kategori tersebut tidak dapat dibaca dan pesan serta panggilan pribadi terlindungi oleh end-to-end encryption. Dapat disimpulkan pernyataan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar. Itu dia pendengar Cek Fakta pagi hari ini dalam Manado pagi ini terkait dengan hoax Meta AI yang bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp yang adalah hoax atau tidak benar. Dapatkan informasi-informasi serupa pendengar di cekfaktaRRI.co.id.

0: atau Anda juga bisa ke klarifikasihoax.komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado pagi ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita lanjut lagi untuk Manado siang ini. Anda mendengarkan nanti bersama Nathanael Kaparang untuk diawali nanti untuk Manado siang ini dengan Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: comelkan dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Dang bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Mak, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Ya bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau dah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Mak, kau pakai air aki?
1: Mak, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak, yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Manado kali ini menghadirkan informasi untuk Anda dari OJK Sulutgo. Kelola uang yang aman dan berkah. Ada soh, ada dong. Mari Jo, kenalan dengan keuangan syariah. Sistem keuangan ini dijalankan berlandaskan prinsip syariat Islam. Jadi transaksinya pendengar adil dan transparan. Kuncinya ada tiga. Pertama, bebas riba, artinya tidak ada sistem bunga yang memberatkan. Kedua, bebas garar, tidak ada unsur ketidakpastian atau jebakan yang bikin rugi. Dan ketiga, bebas maistir, jauh dari praktik spekulasi atau untung-untungan seperti perjudian. Jadi, pendengar jangan ragu lagi, mulai dari tabungan, pembiayaan, sampai investasi syariah. Semuanya sudah siap melengkapi kebutuhan. Pilih yang pasti, pilih yang berkah bersama keuangan syariah. Pesan edukasi ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kali ini informasi untuk Anda dari Biznet, di mana ada internet yang harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan juga menang. Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya, pakai Biznet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga yang lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi nanti di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Satu.

Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Senang sekali saya Nathaniel Kaparang masih bisa ya menemani Anda kali ini dalam Manado siang ini. Edisi hari Senin 12 Oktober 2026 dan pendengar setelahnya Anda akan mendengarkan Halo RRI dan kemudian akan dilanjutkan dengan informasi terkini dan musik pilihan tentunya yang akan menemani aktivitas siang Anda. Hingga nanti akan diakhiri bersama saya di Warta Berita Daerah Siang, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi pendengar, saya akan kembali menemani Anda dalam Halo RRI. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi setelah yang satu ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan masih bersama saya Nathan yang menemani Halo RRI untuk siang hari ini. Dan saya siap untuk mendengarkan setiap keluhan Anda, pendengar, untuk Anda yang berada khususnya di sekitar Manado. Manado dan sekitarnya yang mungkin Anda mau mengeluhkan tentang layanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di sekitar Anda atau apapun itu, pendengar, bisa sampaikan melalui telepon, line telepon. WhatsApp call ataupun chat ataupun SMS melalui nomor 0821 9583 5080. Saya ulangi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami, menyampaikan keluhan ataupun masukan, saran terkait fasilitas publik atau layanan publik yang ada di sekitar Anda, bisa langsung hubungi di 0821 9583 5080. Jadi selain itu juga Anda bisa hubungi kami melalui chat, ya, chat WhatsApp. Tidak hanya telepon, pendengar, bisa melalui chat WhatsApp ataupun call WhatsApp dan SMS di nomor yang sama. Jadi pendengar, dengan menelpon dan menghubungi kami di Halo RRI, kami bisa menampung semua keluhan Anda terkait layanan-layanan ataupun fasilitas publik di sekitar Anda. Contohnya nih pendengar, untuk Anda yang di daerah sekitarannya mungkin mengalami masalah, terkendala di penerangan nih, misalkan lampu penerangan, bisa langsung hubungi kami dan berikan keluhan Anda, lokasi tersebut di mana dan apa saja nih, dan sudah berapa lama mungkin belum pernah ditangani oleh pihak terkait. Jadi Anda bisa hubungi langsung, saya ulangi pendengar, di 0821 9583 5080.

Ya, baik pendengar, masih bersama saya di Halo RRI siang hari ini menemani aktivitas Anda. Terima kasih pendengar yang masih bergabung ataupun pendengar yang baru saja bergabung. Untuk sekarang kali ini bersama saya Nathaniel Kaparang yang akan menemani Anda dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang masih stay, masih berada di saluran kami, bisa langsung memberikan masukan nih, keluhannya tentang mungkin jalan berlubang ataupun fasilitas-fasilitas publik, macam contohnya halte yang disinggung kemarin-kemarin yang butuh perbaikan ataupun mungkin butuh penambahan. Selain jalan berlubang, ada juga layanan publik nih pendengar yang bisa Anda keluhkan nih jika bermasalah ataupun belum maksimal nih. Jadi silakan Anda bergabung di Halo RRI siang ini di sambungan telepon ataupun WhatsApp call, dan juga ada chat melalui SMS di 0821-9583-5080. Saya ulangi pendengar, jika Anda ingin memberi keluhan, memberi masukan, bisa langsung hubungi kami di 0821-9583-5080. Ngomongin, bicara soal fasilitas publik nih pendengar, mungkin masih banyak di daerah sekitar Anda, khususnya yang ada di Manado dan sekitarnya, yang butuh perbaikan nih. Mungkin layanan fasilitas publik seperti jalan raya yang masih banyak berlubang, yang secepatnya butuh perbaikan karena sudah membahayakan, ataupun penerangan di saat malam hari yang kurang, yang sudah membahayakan pengendara, ataupun apapun pendengar yang ada di sekitaran Anda. Masalah-masalah terkait mungkin air bersih yang belum saja sampai di daerah kalian, pendengar Anda, belum sampai di daerah Anda, air bersih ataupun layanan-layanan lainnya yang semestinya ada nih di daerah Anda tapi belum sempat dihadirkan. Nah, saya undang kembali untuk bergabung bersama kami di Halo RRI siang ini di line telepon 0821-9583-5080. Ungkapkan semua keluhan Anda dan akan kami catat, kami rangkum, dan kami akan segera lemparkan kembali ke pihak pemerintahan untuk mendapatkan informasi terkini dan menghubungi pihak-pihak terkait tentunya. Jadi pendengar, jangan malu-malu, langsung saja bergabung dengan kami di Halo RRI di line telepon 0821-9583-5080.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama dengan saya di Halo RRI Siang ini. Sudah ada satu masukan yang masuk dari chat WhatsApp nih, dari Bapak Ivan di Langwan. Bapak Ivan Langwan menyampaikan katanya untuk pelayanan sampah di Kabupaten Minahasa, khususnya Langwan, tidak sesuai dengan komitmen dari awal karena sudah satu bulan hanya satu kali diangkat sampahnya. Oke, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan dari Bapak Ivan di Langwan. Kami akan teruskan ke pihak pemberitaan untuk dilanjutkan ke pihak terkait. Oke, sudah masuk di belakang Bapak Ivan, sudah masuk satu penelpon. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang RRI.
0: Ya, selamat siang Pak, dengan siapa di mana? Ya,
1: dengan Pak Dixon.
0: Pak Dixon, di mana?
1: Jackson.
0: Oh, Jackson, Bapak Jackson.
1: Ya, di Rembokan.
0: Pak Jackson dari Rembokan, oke. Gimana keluhannya Pak?
1: Ada keluhan ini, sehubungan dengan jalan antara Unima dan Kecamatan Rembokan.
0: Hah?
1: Yang orang bukan dia bilang jalan potong. Di gunung situ. Itu jalan itu sudah lama tidak diperbaiki.
0: Sudah lama tidak melakukan perbaikan.
1: Dinas provinsi itu. Dinas provinsi ke bagian umum. Sudah hancur. Bang, dia bilang sudah hancur. Jadi mohon disampaikan kepada pihak terkait. Karena itu jalan provinsi, itu hitungan setiap hari itu ada berapa kendaraan yang harus lewat situ. Naikkan jalan provinsi, penghubung antara Langowan, Tondano, Unima, jadi banyak sekali kendaraan. Karena itu sangat diharapkan bantuan RRI untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak.
0: Oke, terima kasih.
1: Saya penyiar ini.
0: Dengan Nathan.
1: Oh, Nathan, iyo. Ya, baru ya.
0: Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Jackson ya, yang dari Rembokan sudah mengeluhkan Pak, tentang terkait jalan yang ada di Rembokan ya. Dari Unima ke Rembokan, penghubung Unima dan Rembokan ya Pak?
1: Iya, Unima Rembokan.
0: Oke, terima kasih Pak Jackson sudah memberikan keluhannya. Oke, di belakang Pak Jackson sudah ada satu penelpon lagi.

0: call untuk memberikan entah itu informasi ataupun keluhan ataupun masukan yang bisa kami catat, silakan hubungi di line telepon. Saya ulang kembali pendengar, bisa melalui line telepon, chat WhatsApp ataupun SMS di line telepon 0821-9583-5080. Untuk pendengar yang mau bergabung, silakan yang ada di belakang Bapak Jackson, silakan bergabung. Oke, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Pak Nathan.
0: Ya, selamat siang. Semangat sekali rupanya pagi ini, Pak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Bapak James.
0: Bapak James dari mana?
1: Dari Desa Winorangian, Kecamatan Tombatu, Pak Nathan.
0: Oh ya, oke. Pak James.
1: Ya, menyangkut tiang listrik ini.
0: Ya.
1: Yang jalan perlombaan, Dang. Yang dulu perlombaan waktu zaman Belanda, sudah jadi pemukiman, Pak.
0: Oke.
1: Di situ nggak ada tiang listrik utama dari PLN.
0: Tidak ada.
1: Jadi cuma pakai bambu sepanjang hampir 1 kilo lebih. Takutnya ada anak yang tersengat. Kalau dia cari sayur di kebun nanti, kan kabelnya cuma di tanah.
0: Oke.
1: Cuma di tanah, jadi bisa kesetrum nanti anak-anak. Jadi kalau boleh dari pihak PLN, pakai tiang lah. Untuk kabelnya diangkat, itu tegangan 220 volt, sangat berbahaya juga untuk keselamatan.
0: Oke.
1: Di jalan perlombaan.
0: Oke, Bapak James dari. Oke, sepertinya sudah terputus sambungan dari Bapak James dari Winarongian. Ya, terima kasih Bapak James sudah melaporkan terkait. Di desanya, di jalan khususnya di jalan perlombaan sudah tidak ada tiang listrik dan masih menggunakan bambu sebagai alat untuk menopang kabel ya mungkin ya tadi maksudnya, dan sudah membutuhkan respon dari pihak PLN secepatnya karena mungkin sudah membahayakan ya begitu. Oke, terima kasih untuk masukannya Bapak James. Untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami, langsung saja bergabung di line telepon 0821-9583-5080. Ya, untuk pendengar yang ada di belakang Bapak James, silakan bergabung. Saya ulangi, masih di nomor yang sama, di 0821-9583-5080. Bagi Anda yang ingin mengeluhkan, mungkin ingin sama seperti Bapak James dan juga Bapak Jackson tadi, yang sudah mengeluhkan di mana di jalan menuju Rombokan dari Unima itu banyak jalan yang sudah lama belum terkena perbaikan dari pihak terkait. Nah, bisa Anda keluhkan juga mungkin di daerah sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya ya. Pendengar, Anda bisa langsung mengeluhkan di line telepon kami 0821-9583-5080 terkait masalah-masalah apapun yang sedang ada di sekitar Anda yang mungkin sudah membahayakan ataupun mengganggu aktivitas Anda. Jadi langsung saja bagi Anda yang mau seperti Bapak Jackson dan Bapak James, bisa langsung hubungi line telepon kami, Halo RRI pagi siang ini, di 0821-9583-5080. Oke, sudah ada satu penelpon yang bergabung. Halo RRI, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat siang, Pak Nathan.
0: Oh, menyambung.
1: Yang Pak James tadi yang terputus. Pak James.
0: Oke, tadi terputus.
1: Mungkin jaringan.
0: Ya. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi ya, mungkin yang mau disampaikan, Pak James?
1: Ya, yang di jalan perlombaan itu.
0: Oke.
1: Kan itu pemukiman baru. Jadi sudah banyak masyarakat di jalan perlombaan itu, tapi belum ada tiang PLN.
0: Oke.
1: Jadi berjarak mungkin 1 kilo lebih, cuman pakai kabel.
0: Bambu
1: tapi
0: tadi
1: kabelnya
0: ya?
1: Di atas tanah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Takutnya kena tersengat listrik bagi anak-anak yang pergi ke kebun atau pergi bukan cari sayur. Ya, kalau boleh Pak Nathan hubungi ke pihak PLN untuk pakai tiang lah. Dua tiang, jadi di tengah dan paling ujung. Karena sudah ada sekitar 8 keluarga di jalan perlombaan itu. Dan hanya jumper-jumper, semua hanya pakai jumper. Pakai jumper, jadi berbahaya. Kalau boleh ambil langsung dari tiang, yang 220 volt ke meter. Tapi itu hanya di jumper. Berbahaya sekali.
0: Okay,
1: kalau boleh PLN, bantulah.
0: Akan segera
1: untuk perbaikan yang lebih, untuk kenyamanan dan keselamatan.
0: Oke, kami catat
1: yang ada di Winorang ini.
0: Keluhannya Pak James, untuk masukan dan keluhannya kami catat di Halo RRI siang ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk informasi. Terima kasih untuk informasinya.

terkait tentunya untuk penanggulangan masalah-masalah yang ada di daerah Anda, di sekitaran Anda. Nah, tidak terasa waktu sebentar lagi mau menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan mengakhiri program Halo RRI siang hari ini. Saya minta maaf juga untuk penelpon-penelpon yang sebelum-sebelumnya yang mungkin tidak terangkat ataupun belum ada respon dari kami. Dan mungkin keluhan-keluhan yang masih kami tampung belum dapat respon dari pihak-pihak terkait. Kami akan segerakan, tetap akan kami dari tim RRI akan mengusahakan untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait tentunya agar supaya bisa terselesaikan masalah-masalah yang ada di sekitaran Anda. Ya, sepertinya untuk program Halo RRI siang hari ini bersama saya Nathaniel Kaparang, saya akan akhiri di sini dan tetap berlah bersama kami di RRI Pro 1 Manado karena kami masih akan menghadirkan bersama saya Nathaniel Kaparang yang akan temani Anda di Manado siang ini dengan informasi-informasi yang menarik dan tentu musik-musik pilihan untuk Anda menemani aktivitas Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, demikian pendengar, Kinan dan Gugum dengan Langku dengan lagunya Gampangan. Oke, selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Menyapa juga untuk pendengar-pendengar yang ada di sana yang lagi mendengarkan siaran radio RRI Pro 1 maupun dari 94,5 FM, 88,2 FM dan 92 FM yang masih mendengarkan kami radio RRI Pro 1 Manado bersama saya Nathan yang menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Gimana nih pendengar? Mungkin pendengar yang lagi menyiapkan siap-siap nih beraktivitas, lagi menyiapkan makan siangnya sebentar lagi ya. Saya hadirkan dulu nih, kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id. Jadi pendengar, kita bicara soal peluang ekonomi digital di sini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat pendengar, sekarang peluang untuk menghasilkan sesuatu dari kreativitas ternyata semakin terbuka nih. Jadi tidak harus selalu memiliki toko ataupun tempat usaha secara fisik. Karena teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan karya dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, seperti yang diberitakan dari rri.co.id pada 12 Oktober 2026, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi pelaku seni dan industri kreatif untuk mengembangkan karya mereka. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pendengar, peluang ini sebenarnya dekat dengan kita loh. Misalnya, seorang yang punya kemampuan membuat desain, ataupun mengambil foto, dan mengedit video, ataupun membuat kerajinan nih, ataupun karya musik, dan lain-lainnya. Jadi bisa memanfaatkan internet untuk memperkenalkan hasil karyanya melalui internet kepada masyarakat yang lebih luas pendengar. Dan tentu saja pendengar memiliki kemampuan saja belum cukup nih. Karena kita juga perlu terus belajar memahami, dan kita harus belajar memahami apa yang dibutuhkan orang lain nih. Dari segi manfaat teknologi juga secara bijak agar kemampuan tersebut bisa kita berikan nilai tambah. Jadi pendengar, teknologi bukan hanya untuk hiburan atau melihat media sosial. Jadi kalau digunakan secara tepat, teknologi juga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan membuka peluang usaha. Nah untuk pendengar, informasi ini seperti biasa saya kutip dari rri.co.id. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi pendengar, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kayak itu untuk informasi yang saya hadirkan di siang hari ini menemani aktivitas siang Anda. Dilanjutkan musik-musik dan informasi yang menarik tentunya untuk Anda pendengar. Masih bersama saya Nathan, tetaplah bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah nggak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, baik pendengar, demikian Dewa dengan lagunya Risalah Hati menemani siang Anda. Masih bersama saya Nathan di sini. Saya akan menghadirkan dulu nih informasi untuk Anda menemani aktivitas siang Anda. Mungkin Anda sedang menyiapkan makan siang ataupun lagi bingung mau nyari makan di mana. Semoga bisa ketemu tempat makan yang pas dan juga cocok di kantong ya pendengar. Dan kita beralih ke informasi yang saya akan hadirkan di siang hari ini. Yang seperti biasa saya masih kutip di laman rri.co.id. Jadi pendengar, pernahkah kita tuh berpikir apakah perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan ataupun dalam menyampaikan pendapat? Nah, mengutip pemberitaan dari rri.co.id, kesetaraan gender juga penting dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Perempuan dan laki-laki sama-sama membutuhkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, serta sesuai kebutuhan. Nah, pendengar, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, penerapannya itu bisa mulai dari keluarga. Misalnya, ketika kita mengambil keputusan tentang kesehatan nih, ataupun pendidikan anak, ataupun pengelolaan keuangan rumah, dalam rumah tangga kita, perempuan dan laki-laki sama-sama diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan ikut mengambil keputusan. Nah, pengurus taman gender sendiri bukan berarti mengutamakan satu pihak dan mengabaikan pihak lainnya. Justru, tujuan agar kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan kebutuhan perempuan maupun laki-laki, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara adil. Karena pembangunan yang baik itu bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dibuat, tetapi juga tentang apakah semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaatnya. Jadi pendengar, menurut Anda bagaimana penerapan kesetaraan gender di lingkungan keluarga dan tempat kerja saat ini nih? Apakah kesempatan yang diberikan sudah cukup adil bagi perempuan maupun laki-laki? Jadi silakan bagikan pandangan Anda, mungkin kita bisa mulai dari pengalaman sederhana di sekitar kita. Jadi pendengar, itu informasi yang saya hadirkan terkait pengaruh taman gender menemani aktivitas yang Anda di siang hari ini. Semoga tetap semangat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani siang Anda.

0: karena maaf ya mengganggu. Untuk tugas proyek di Desa Terpencil itu mungkin sebaiknya saya saja yang pergi. Kan perjalanan jauh, sudah begitu medannya sulit dan harus menginap lagi. Rasanya tidak pantas kalau Sari yang ditugaskan. Itu kan tugas berat untuk laki-laki.
1: Mas Andi, saya mengerti kekhawatiran kamu. Tetapi saya sudah mempelajari masalah di sana. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan. Fisik memang butuh tenaga, tapi menyelesaikan masalah butuh pemikiran dan strategi. Bukan begitu?
2: Betul sekali, Sari. Dengarkan baik-baik ya, Andi. Seringkali kita membedakan tugas hanya karena jenis kelamin. Padahal itu hanyalah kebiasaan lama, bukan aturan yang mutlak. Pengarus utamaan gender itu artinya kita melihat kemampuan, keahlian, dan dedikasi seseorang, bukan melihat apa jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara dalam membangun. Tidak ada pekerjaan khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ada adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang tepat dan mampu.
0: Jadi selama ini saya salah mengira ya, bahwa ternyata melindungi berarti membatasi ruang gerak perempuan ya?
2: Tepat, melindungi itu berarti menjamin keselamatan dan kenyamanan. Tetapi tetap memberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Bakat dan potensi itu ada pada setiap orang, tidak dibawa oleh jenis kelamin. Kalau kita batasi satu pihak, berarti kita baru saja membuang separuh kekuatan besar dari kemajuan kita.
1: Mas Andi, kita bisa kerja sama kok. Kamu hebat di bagian teknis, saya paham di bagian pemberdayaan warga. Mari kita gabungkan kekuatan kita supaya hasilnya jauh lebih baik.
0: Baiklah. Terima kasih Bu Ratna dan Sari, saya minta maaf ya. Ternyata saya baru sadar, kemajuan daerah ini memang butuh sumbangan pemikiran dari semua orang, tanpa harus memandang laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo kita kerjakan bareng-bareng.
2: Nah, itu baru semangat yang benar.
3: Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal, tapi memberi tempat yang sama bagi setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan bermartabat. Ketika semua diberdayakan, kemajuan akan datang lebih cepat dan kebahagiaan dirasakan oleh semua.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Manado. Dan saat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga yang akan disiarkan secara berhubungan dari Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan warta, maksud saya maaf, kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro Jakarta, Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Fatima City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya. Pertama, karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but...
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pertama finish, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualem bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkit semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang, dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. It's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau saya, anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi di pupuk ya, karena emang desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak goreng, minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon, ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi di pupuk. Ya harapan saya kedepannya bisa lebih banyak lagi ya, karena intinya gini, bicara kuantiti, apalagi minyak kita ya, kita ngambil dari ID Food atau Bulog itu sebenarnya agak sulit didapatkan. Jadi agak kesulitan di situ saja.
1: Dengan adanya koperasi di Desa Hambalang, saya sangat terbantu. Pertama, harga pupuk lebih murah. Kedua, jaraknya juga tidak terlalu jauh.

0: kan sekarang ada juga yang nanam apa cabe gitu kan, sangat dibutuhkan cabe, terong, jagung begitu.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, baik pendengar, itu dia remaja dari Hi-Fi. Ya, terima kasih pendengar karena Anda masih setia bersama kami di Pro Satire Manado. Dan sambil menemani aktivitas Anda di ruang dengar, saya akan hadirkan kembali satu informasi untuk pendengar nih. Jadi pendengar, kita lanjutkan lagi suasana siang ini dengan informasi yang saya hadirkan, informasi ringan aja yang dekat dengan keseharian kita nih pendengar. Jadi pendengar, pernahkah Anda sedang flu tapi ingin sekali minum es? Karena ada anggapan bahwa minuman dingin bisa membuat flu semakin parah. Namun pendengar, sebenarnya influenza disebabkan oleh virus, bukan semata-mata karena mengonsumsi minuman dingin nih. Jadi mengutip informasi dari rri.co.id, minuman dingin bukan penyebab influenza. Ketika sedang flu, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan tubuh tetap mendapatkan cukup cairan dan juga cukup istirahat. Ya, jadi harus kita pastikan lagi apakah cairan yang kita minum hari ini sudah cukup dan apakah kita sudah beristirahat dengan baik nih pendengar. Dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi makanan bergizi tentunya. Jadi pendengar, tidak perlu langsung menganggap minum es itu sebagai penyebab flu. Namun, kalau minuman dingin membuat tenggorokan terasa tidak nyaman, tentu pendengar bisa memilih minuman yang lebih nyaman untuk tubuh. Dan yang tidak kalah penting, kalau sedang sakit, jangan lupa menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk agar tidak mudah menularkan penyakit kepada orang lain. Karena ya, secara manusiawi kita juga sering batuk dan mungkin tak tertahan. Jadi lebih baik untuk kita menerapkan etika batuk agar supaya tidak gampang menular ke orang yang ada di sekitar kita, pendengar. Nah, itu informasi ringan untuk Manado siang ini. Tetap jaga kesehatan, karena aktivitas yang padat tentu akan lebih menyenangkan kalau tubuh kita tetap fit ya pendengar. Jadi menemani ruang dengar siang hari ini masih bersama saya Nathan El Kaparang. Dan tetap bersama kami karena jam 1 siang nanti kami akan hadirkan kembali informasi dan musik, tentunya dengan hits mancanegara yang kami siapkan untuk menemani aktivitas siang Anda tentunya. Ya, tetaplah bersama kami di Pro Satire Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan dulu satu musik untuk menemani aktivitas siang Anda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

makan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya baik benar, demikian Nicky dengan lagunya Lala Lost You sudah menemani aktivitas siang kita. Dan masih bersama saya, Nathanael Kaparang di Pro Satria di Manado. Dan seperti biasa, sembari menemani ruang dengar Anda dalam beraktivitas di Manado siang ini, saya masih tetap akan hadirkan lagu-lagu mancanegara dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Nah, kali ini kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih berada terkait di informasi kesehatan. Jadi pendengar, kita lanjutkan dengan informasi kesehatan yang penting untuk diketahui bersama nih. Jadi pendengar, batuk, pilek, demam, dan badan terasa lemas memang sering dianggap sebagai keluhan biasa. Namun, saat mengalami gejala seperti ini, kita tetap perlu memperhatikan perkembangan kondisi tubuh tentunya. Mengutip dari pemberitaan rri.co.id pada tanggal 11 Oktober 2026, masyarakat diingatkan untuk mengenali dari tanda bahaya influenza. Salah satunya adalah sesak napas atau kesulitan bernafas. Jika mengalami kondisi tersebut, jangan menunda untuk mencari pertolongan medis. Selain itu juga, demam tinggi yang tidak membaik setelah 3 hari juga perlu diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Juga untuk membantu mencegah penularan, tentunya ya. Kita juga bisa membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika sedang sakit. Jadi pendengar, jangan mengabaikan kondisi tubuh ketika sedang tidak sehat. Kenali juga gejalanya, lakukan langkah pencegahan, dan segera cari bantuan medis jika muncul tanda bahaya. Jadi itulah informasi kesehatan dari yang saya hadirkan untuk siang ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan keluarga di rumah tentunya. Dan tetaplah bersama kami di Pro Satria di Manado, kanal informasi-informasi. Dan setelah ini, tetap saya akan hadirkan, saya akan lanjutkan lagi dengan hits mancanegara, pilihan untuk menemani aktivitas siang Anda.

0: curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
2: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Anda, eyeshadow atau perona mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni,

Oke, baik pendengar, demikian kita dengarkan One Direction dengan lagunya Little Things. Nah, baik pendengar, saya hadirkan kembali juga informasi, kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini, menemani aktivitas Anda. Jadi pendengar, sekarang ini banyak urusan bisa kita lakukan melalui ponsel. Mulai dari mengecek informasi, mengakses layanan, sampai mengurus berbagai keperluan administrasi. Memang praktis, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu keamanan data pribadi. Nah, mengutip pemberitaan dari rri.co.id pada 12 Oktober 2026, PT Taspen kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan data peserta di tengah semakin berkembangnya layanan digital. Nah, pendengar, dari informasi ini ada hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari. Jangan sembarangan memberikan nomor identitas atau kata sandi ataupun kode OTP kepada orang lain. Jadi kita juga perlu berhati-hati jika menerima pesan yang meminta data pribadi dengan alasan verifikasi akun atau pemberian hadiah. Nah, kalau menerima pesan yang mencurigakan, jangan langsung mengklik tautan yang dikirim. Tentu kita harus periksa lagi terlebih dahulu melalui saluran resmi penyedia layanan tersebut. Dan juga pendengar, kemudahan teknologi memang membantu banyak pekerjaan kita, namun keamanan juga perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai karena ingin semuanya serba cepat, kita justru mengabaikan perlindungan data pribadi. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya bagi Anda pendengar. Tetapi tetap waspada saat menggunakan layanan digital, dan tentunya tetap bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan hits mancanegara pilihan untuk menemani aktivitas siang Anda.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 1,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan,

Ya baik pendengar, Rektor Asa menemani dengan lagu Mancanegara di siang ini. Sebentar lagi saya akan hadirkan berita, warta berita daerah siang untuk Anda pada tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado karena kami akan menghadirkan lagi program-program menarik untuk menemani Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Untuk mengetahui secara langsung aktivitas perusahaan, namun juga memperoleh gambaran mengenai model pengembangan industri babi modern.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Berita pertama, pendengar. Dialog komunikatif lebih dikedepankan saat sosialisasi 4 Piklar MPR RI yang digelar Senator DPD RI Dapil Sulut, Insinyur Stefanus Ban Liau, MAP.
2: Komisi 4 DPR

0: Ferry melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara untuk meninjau secara langsung pengembangan sektor peternakan modern di daerah tersebut. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Komisi 4 DPR RI menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung berbagai terobosan dalam tata kelola peternakan modern yang dikembangkan di Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan kunjungan tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi peternak di lapangan. Menurutnya pemetaan persoalan jadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
1: Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami semua untuk mengetahui secara langsung aktivitas perusahaan, namun juga memperoleh gambaran mengenai model pengembangan industri babi modern yang dapat direplikasi dan dikoneksikan dengan peternakan rakyat. Kami ingin mendapatkan gambaran apa saja hambatan utama dalam pengembangan peternakan babi serta dukungan kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.
0: Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Minahasa Utara diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha peternakan dalam mengembangkan sistem peternakan yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Baik pendengar, informasi tadi terkait Komisi 4 DPR RI tinjau pengembangan peternakan modern di Minahasa Utara. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, dialog komunikatif lebih dikedepankan saat sosialisasi 4 Piklar MPR RI yang digelar Senator DPD RI Dapil Sulut, Insinyur Stefanus Banliau MAP.
3: Sosialisasi 4 pilar MPR RI yang digelar Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara, Insinyur Stefanus Banliau MAP pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu lebih mengedepankan kepada dialog komunikatif. Senator Stefanus Banliau menjelaskan dialog komunikatif dimaksud yakni pemahaman pilar-pilar di tengah berbangsa dan bernegara.
4: Sosialisasi 4 pilar MPR RI yang dilaksanakan bersama organisasi kemasyarakatan desa hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Kita lebih banyak pada dialog komunikatif, pemahaman pilar-pilar di tengah kehidupan berbangsa dan negara, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dan dalam diskusi yang berlangsung ini, berbagai peserta memberikan pandangan, dapat masukan teristimewa bagaimana merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
3: Beliau mengharapkan peserta sosialisasi 4 pilar MPR RI dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dimanapun mereka berada. Adapun peserta sosialisasi organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Utara, Roy Pesak melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kesalahpahaman pengunjung dan security Megamas Manado berakhir di Polresta Manado.
5: Seorang petugas security di kawasan Megamas Manado bernama Rizky mengaku hampir ditabrak seorang pria yang diduga bernama William yang disebut-sebut sebagai seorang yang berprofesi dokter dari salah satu rumah sakit yang ada di kota Manado. Insiden yang terjadi sekitar jam 02.30 Wita dini hari bermula saat pria tersebut menabrak fasilitas lalu lintas di depan kantor pemasaran Megamas Manado. Ketika ditegur tidak dihiraukan, akhirnya William selaku pengemudi justru mengejar balik Rizky menggunakan mobil. Menurut Rizky, kejadian bermula ketika dirinya melihat kendaraan tersebut menabrak traffic cone dan rambu larangan. Dia kemudian membututi mobil itu menggunakan sepeda motor hingga berpasan di sekitar kafe mistik. Rizky lalu menghentikan kendaraan tersebut dan meminta pengemudinya menurunkan kaca mobil. Namun, situasi berubah menjadi tegang dan percekcokan. Hal tersebut langsung viral di media sosial. Tim unit reaksi cepat URC Polda Sulut langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Ketua tim URC Polda Sulawesi Utara Ibda Andros Hinur mengatakan kejadian tersebut sudah teratasi.
6: Hari ini kami URC di Persen Polda Sulut ada kami satu, Ibda Injection Revolving, ada kami dua, kami juga ada anggota URC. Kami menjelaskan tentang perihal kejadian yang terjadi tadi subuh sekitar pukul 2. Jadi yang terjadi itu sudah viral di media sosial, ada seorang laki-laki yang menabrak katanya di redaksi itu menabrak seorang security di kawasan Megamas. Seperti rekan-rekan ketahui, kami WRC di Treskrimum Polda Sulut itu membackup kewilayahan untuk kasus-kasus yang viral, yang menjadi perhatian publik, dan kasus-kasus entah yang berintensitas tinggi ataupun yang kasus biasa. Dan untuk tadi kami berhasil mengidentifikasi laki-laki tersebut, kami lakukan pendekatan dan ya yang bersangkutan datang ke kami untuk mengklarifikasi perihal kejadian tadi subuh. Selanjutnya yang bersangkutan akan kami geser ke Polresta Manado karena di sana katanya ada aduannya. Nanti kami sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Manado dan selanjutnya sebentar akan kami geser yang bersangkutan ke Polresta Manado.
1: Infonya
6: dari pengakuan yang bersangkutan kepada kami ya seperti itu, mengaku salah dan minta maaf kepada kami seperti itu. Tapi karena sudah pengaduan, tetap sesuai prosedur yang ada kami geser ke Polresta Manado.
3: WRC Polda Sulawesi Utara langsung menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani Polresta Manado. Miki Kodowati melaporkan.
2: Pendengar, NTTI atau North Trace Triangle Initiative terus berupaya mencegah sampah sungai mencemari laut melalui program pembatasan sungai. Sejak 2024, sebanyak 15 titik pembatas masih aktif beroperasi di Kota Manado.
7: Upaya mencegah sampah mencemari laut terus dilakukan North Trace Triangle Initiative atau NTTI melalui program pembatas sampah di sungai Kota Manado. Program pembatas sungai yang dimulai pada 2024 ini awalnya mencakup 20 titik. Namun setelah evaluasi berdasarkan volume sampah dan kondisi lokasi, kini 15 titik masih aktif beroperasi. Koordinator Operasional NTTI Isela Ajeng Siage menyebutkan, volume sampah yang diangkut tergantung pada kondisi cuaca dan lokasi. Saat cuaca kering, sampah dari sungai-sungai kecil cenderung lebih sedikit. Sementara pada musim hujan, volumenya dapat meningkat.
8: Nah, sekali turun sebenarnya itu tergantung. Kalau seperti saat ini di bulan Oktober 2026 cuacanya sangat kering, itu di sungai-sungai kecil biasanya hanya 1, 2, paling banyak 7, 8 karung. Satu karung yang kami koleksi itu karung seperti ini. Kalau tergantung moisture atau berat air, kalau air semua yang dikumpulkan misalnya botol plastik itu biasanya 3-5 kilo. Nah, yang paling banyak biasanya itu di pembatas kami yang paling besar di Jembatan Miangas yang ada 20 modul, di situ kami bisa angkut sekitar 17-18 karung.
7: Sampah yang terkumpul selanjutnya dipilah dan disalurkan ke perusahaan daur ulang serta pengolahan sampah melalui sistem co-processing. Dari Manado, Noni Oktavia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya pendengar, memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026, Komunitas Cegah Bunuh Diri KCBD menghadirkan ruang aman bagi masyarakat melalui kegiatan konseling kelompok dan olahraga Pound Fit.
9: Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Dalam tubuh yang kuat terdapat juga jiwa yang sehat.
10: Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang jatuh pada 10 Oktober, Komunitas Cegah Bunuh Diri menghadirkan ruang aman bagi masyarakat untuk berbagi cerita, memperoleh dukungan positif, dan melepaskan stres melalui kegiatan konseling kelompok. Psikolog klinis sekaligus founder KCBD, Hana Monare, mengatakan konseling kelompok dipilih untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi peserta dalam mengungkapkan pengalaman serta pergumulan terkait kesehatan mental. Menurut Hana, setiap peserta memiliki cerita dan dinamika kehidupan yang berbeda. Melalui sesi tersebut, peserta diharapkan dapat berbagi secara terbuka mengenai pengalaman yang mungkin selama ini belum pernah mereka ceritakan kepada orang lain.
9: Konseling kelompok mempertemukan teman-teman yang struggle dengan kesehatan mental, di mana sama seperti dengan tahun kemarin sebagai ruang aman tapi metodenya yang berbeda, mereka bisa merasa nyaman, rasa aman untuk speak up, untuk sharing dengan terbuka, yang even mungkin mereka sama sekali dalam hidup mereka belum pernah cerita. Tapi di sesi tadi menjadi ruang untuk mereka bercerita. Dan setiap yang hadir punya ceritanya dengan dinamikanya yang berbeda-beda. Yang kita lihat di luar orang bisa bahagia, bisa sukses, tetapi kita tidak pernah tahu proses mereka. Namun di KCBD ini mengingatkan teman-teman yang lagi berjuang, yuk kita tunjukkan prestasi, kita tunjukkan yang baik-baik saja, biarlah proses itu yang kita nikmati.
10: Usai konseling kelompok, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pelepasan stres melalui olahraga Pound Fit yang dipandu oleh Coach Holly. Aktivitas ini menjadi bagian dari upaya KCBD mengajak peserta menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Coach Holly yang turut mengikuti sesi konseling kelompok mengaku tertarik berkontribusi dalam peringatan tahun ini melalui Pound Fit. Ia menilai kegiatan KCBD memberikan dukungan positif dengan menghadirkan tempat yang aman bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan cerita.
11: Komunitas atau wadah yang kalau tempat ini hidden gem ya, karena semua beban, semua cerita yang mungkin nggak bisa diceritakan lewat apapun, tapi di sini tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk kita berbagi cerita.
12: Nah, tadi kan sempat curhat, perasaannya bagaimana di saat sudah menceritakan mungkin unek-unek yang selama ini terpendam itu? Rasanya bagaimana?
11: Lega banget. Apalagi bisa dengar juga cerita dari teman-teman yang lain. Gimana ya, ternyata memang aku gak sendiri. Ada juga yang lain dengan prosesnya masing-masing.
10: Selain konseling kelompok dan Pound Fit, KCBD turut menghadirkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Di antaranya KCBD Goes to Campus dan KCBD Goes to School. Pada peringatan tahun ini, KCBD mengangkat tema Pause Your Mind, Match the Rhythm. Tema tersebut menjadi ajakan untuk sejenak berhenti dari berbagai tekanan, memberikan ruang bagi diri sendiri, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dari Manado, Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Manado pastikan rumah pompa air Jiat di kawasan perkebunan desa Kamanga 2, Kecamatan Tompasu, Minahasa, berjalan lancar walaupun terkendala sulitnya mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Pertamina.
13: Alfian Mandaris dari Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Manado dalam satu kunjungan kerja di Kecamatan Tompasu, tepatnya di desa Kamanga 2, untuk memastikan berfungsinya rumah pompa air Jiat di El Nino kemarau panjang ini. Dari sekian banyak pompa air Jiat dibangun, ada yang menggunakan tenaga matahari atau surya, tenaga listrik, dan bahan bakar banyak BBM jenis solar. Namun di sisi lain, menurut Alfian, para petani di kemarau panjang ini sangat kesulitan mendapatkan BBM solar dari SPBU pom bensin Pertamina, yang mengakibatkan para petani gagal tanam dan gagal panen dikarenakan tidak ada suplai air ke sawah maupun di ladang perkebunan hortikultura.
14: Ada beberapa Jiat yang kita bangun di Tompaso, terutama daerah Kakas, itu ada yang menggunakan solar cell, ada yang menggunakan listrik. Nah, cuman ada beberapa keluhan masyarakat ini mengenai bahan bakar solar. Nah, bahan bakar solar ini kan memang kita tahu bersama agak susah tuh didapat. Jadi memang kita mesti harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, terutama kita sudah menyarankan ada beberapa kuntua-kuntua membuatkan surat pernyataan yang bisa dipakai untuk pembelian solar di Pertamina. Nah, cuman dari itu saya belum dapat informasi kalau memang sudah dijalankan atau belum. Tapi kami dari pihak balai sudah memberikan kebutuhan solar, terutama di daerah persawahan, di daerah hortikultura, itu kami sudah memberikan untuk kebutuhan-kebutuhan solar untuk pengoperasi, terutama genset itu.
13: Sementara itu, terkait dengan kunjungan kerja dari Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Manado di wilayah Kepolisian Perkebunan Desa Kamanga 2, Kecamatan Tompasu, Hukum Tualani Mamesa atas nama pemerintah desa dan masyarakat petani pemakai air, terlupa beri apresiasi dan terima kasih. Dengan adanya bantuan pompa air Jiat ini sangat membantu bagi para masyarakat petani pengguna air di Desa Kamanga 2, Tompasu dalam mewujudkan stabilitas ketahanan pangan di panas berkepanjangan ini.
15: Jadi terima kasih untuk bantuan ini yang sangat-sangat bermanfaat kami rasakan di saat seperti ini, musim kemarau yang berkepanjangan, dan ini sangat berdampak besar bagi petani-petani yang ada di Desa Kamanga 2. Mekanisme pengaturannya nanti ada kelompok, bahkan operator yang akan mengoperasikan pompa yang ada, kemudian ada kelompok petani pemakai air, dan di dalamnya pembagian air akan lakukan sebaik mungkin oleh kelompok yang dibentuk sehingga tercover semua di mana titik-titik box itu ada. Clear, karena kalau dia akan dibuka secara keseluruhan walaupun debit air besar, tapi kalau ini 10 box dibuka secara satu kali bersamaan, maka tidak akan maksimal.
13: Dengan beroperasinya rumah pompa air Jiat, Guntualani Mamesa berharap lahan-lahan perkebunan dapat berfungsi dan berproduksi secara maksimal. Dari Minasa, Jepasa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan sejumlah strategi menyambut peluang investasi sekaligus mendorong hilirisasi komoditas kelapa di daerah.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memanfaatkan momentum World Coconut Day 2026 di Manado untuk menarik investor global dalam rangka mempercepat hilirisasi industri kelapa dari sektor hulu hingga hilir. Mengingat Sulawesi Utara memiliki potensi kelapa yang besar sehingga tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan sejumlah strategi menyambut peluang investasi sekaligus mendorong hilirisasi komoditas kelapa di daerah ini. Kepala Bapeda Sulut Elvira Katu mengatakan, Pemprov Sulut terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, termasuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, serta calon investor.
17: Dan ini disebarkan di daerah-daerah yang memiliki lahan yang sudah harus diremajakan. Jadi itu yang memang strategi pertama. Kemudian strategi kedua itu infrastruktur penunjang. Jadi mulai dari akses ke sentra-sentra produksi kelapa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusianya yang tadi. Kita betul-betul mendekatkan UMKM itu ke produk utama kita. Jadi karena kebanyakan kan pohon kelapa kita pemiliknya adalah petani, masyarakat.
16: KTU menambahkan hilirisasi kelapa juga diharapkan untuk menghasilkan beragam produk bernilai ekonomi, mulai dari pangan, minyak kelapa, produk turunan sabut dan tempurung, hingga berbagai produk olahan lainnya. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, daging ayam, harga daging ayam dan babi di Pasar Melongwane terpantau stabil.
18: Harga komoditas daging di Pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau masih stabil. Kondisi ini dinilai memberikan kepastian bagi pedagang maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi setiap hari. Salah seorang pedagang di Pasar Melongwane, Bu Yus, mengatakan harga daging babi atau B2 saat ini dijual Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, daging ayam juga masih bertahan di angka Rp50.000 per kilogramnya. Ia menambahkan komoditas daging dijual di Pasar Melongwane sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, terutama daerah Manado. Lancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat pedagang. Pedagang berharap pasokan dari luar daerah tetap lancar, sehingga harga daging di Pasar Melongwane dapat terus stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, beras SPHP masih menjadi tumpuan pemerintah untuk membantu stabilisasi harga di pasaran.
19: Kondisi harga beras di pasaran yang cenderung stagnan atau bahkan bergerak naik ketimbang turun menyebabkan pemerintah menambah pasokan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ukurannya dalam kemasan 5 kg menjadikan beras dari bulog tersebut lebih fleksibel di masyarakat serta meminimalkan penimbunan. Saat harga beras cenderung naik untuk premium dan medium, beras SPHP berfungsi melakukan stabilisasi karena juga cita rasanya cukup memuaskan. Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara Reza Dotulung kepada RRI mengatakan, Pemprov dan Bulog selalu bekerja sama untuk memasuk beras SPHP ketika dibutuhkan.
20: Mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras, sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
19: Bahan pokok bapok beras pada tahun 2026 2026 ini sulit untuk turun harganya, terutama premium karena telah berada di level Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilo. Demikian pula beras jenis menengah yang justru menyasar masyarakat juga mengalami kenaikan, sehingga pemerintah Sulut menambah pasokan beras SPHP. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri informasi Warta Berita Daerah Siang, prioritas program Kapolri, Polresta Manado, kembangkan hingga ke tingkat polsek dengan pelayanan polisi bersama masyarakat. Berikut wawancara Meki Kuroati bersama Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono.
0: Ya, pendengar, Polresta Manado terus melakukan inovasi tentang masyarakat harus merasa nyaman dan aman saat berada di mana saja. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono. Selamat pagi, Pak Kasih Humas.
21: Selamat pagi Pak Melki, dan selamat pagi Sobat RRI sekalian.
0: Oke, Pak Kasih Humas, dimasuk di bulan Oktober ini, ada tagline juga dari Bapak Kapolri, Polri adalah masyarakat, masyarakat untuk Polri. Nah, bagaimana implementasinya saat ini untuk Polresta Manado? Silakan.
21: Oh, terima kasih Pak Melki dan warga Kota Manado, khususnya pendengar RRI sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa Bapak Kapolri saat ini, Bapak Suyudi AS, menyampaikan bahwa tagline untuk Polri saat ini adalah polisi bersama masyarakat.
0: Yeah.
21: Kegiatan kami selama ini, setelah beliau dilantik menjadi Kapolri, kami melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui flyer, baliho yang kita tampilkan di media sosial, serta kita sosialisasikan kepada personel Polri terkait seruan polisi, polisi bersama masyarakat. Selanjutnya kami juga mensosialisasikan tagline polisi bersama masyarakat ini kepada masyarakat melalui media online, media sosial yang ada di Polresta Manado. Demikian Pak Melki.
0: Oke, ada beberapa kasus yang telah ditangani dan juga sudah sempat rilis seperti kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ya. Nah, untuk proses selanjutnya setelah dirilis, apa tindak lanjut dari kedua kasus tersebut?
21: Oh, terima kasih Pak Melki dan sobat-sobat RRI sekalian. Dapat kami sampaikan di sini, Polresta Manado bulan Oktober telah merilis kegiatan pengungkapan kasus yang terjadi di Polresta Manado, yaitu kasus narkoba. Kami dapat mengungkap 7 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan barang terlarang, termasuk undang-undang kesehatan, yaitu penggunaan obat-obat terlarang. Di sini kami sampaikan juga bahwa selain pengungkapan kasus narkoba, kami juga ada rilis pengungkapan kasus senjata api legal yang terjadi di Polresta Manado. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya setelah pemberkasan dan pemeriksaan saksi-saksi, kami akan lakukan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Demikian Om Elbi.
0: Oke. Untuk tugas pelayanan yang lain seperti di SPKT, pelayanan SIM dan sebagainya, laporan-laporan masyarakat, bagaimana untuk terakhir ini?
21: Nah, terima kasih Om Elgi. Untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya SPKT, Polresta Manado, kami selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memprioritaskan respon cepat terhadap setiap gangguan kamtipmas yang terjadi di wilayah Polresta Manado melalui layanan panggilan polisi kami, call center 110 maupun panggilan resmi yang kolaborasi dengan Pemkot Manado, call center 112. Penanganan kasus maupun inovasi telah kami lakukan, termasuk kita menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui turjawali yang dilakukan oleh Satsamata maupun Satlantas Polresta Manado. Selanjutnya untuk operasional kami lakukan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi gangguan kamtipmas di malam hari, yaitu kegiatan ORC Polresta Manado. Dan untuk humas sendiri kami melakukan mitigasi beberapa kasus viral yang terjadi di Polresta Manado dan menjelaskannya kepada masyarakat secara gamblang dan dengan keterbukaan publik yang ada. Terima kasih Om Melki.
0: Oke, itu saja Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono. Selamat bertugas, sukses selalu.
21: Terima kasih Om Edi. Ya Pak, di sini kami sampaikan salam polisi, polisi bersama masyarakat, Mapalus, Torang Jaga, Manado aman. Terima kasih.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah, edisi Senin 12 Oktober 2006. Saya Nathan Lekaparang, selamat siang.

0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Utara Gorontalo, Robert Sianipar mengajak para pelajar untuk mulai belajar mengelola keuangan sejak dini. Pesan ini disampaikan Robert dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2026. Dia pun mengatakan para pelajar perlu membiasakan diri membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, sebagian uang saku dapat juga disisihkan untuk ditabung tanpa harus menunggu memiliki uang dalam jumlah yang besar.
1: Tentunya kami berpesan kepada adik-adik pelajar, kami berharap untuk terus bisa mempelajari inklusi keuangan yang baik, membedakan kebutuhan dan keinginan, dan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran keuangan yang belum jelas. Kepada lembaga jasa keuangan, tentunya kami berharap Bulan Inklusi Keuangan ini kita semarakkan, ada event kegiatan edukasi kepada masyarakat, kita menawarkan produk dan layanan yang diminati dan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk kita melakukan acara-acara yang mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan tadi literasi keuangan kita.
0: Menurutnya edukasi keuangan perlu terus diperkuat agar masyarakat termasuk generasi muda dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat, aman dan bijaksana. Demikian Bobby Sameka melaporkan.

0: 101.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Manado. Tidak terasa sudah, waktu menunjukkan sudah 14:03 lewat 37. Dan sepertinya saya harus pamit dari ruangan, dari ruang dengar Anda, pendengar. Tapi tetaplah bersama kami terus di Pro Satu RRI Manado, karena kami akan masih akan menghadirkan program-program menarik tentunya untuk menemani Anda di Pro Satu RRI Manado. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyiar Ike yang akan menemani Anda tentunya dengan musik-musik yang pilihan untuk Anda, dan juga informasi-informasi menarik untuk menemani sore Anda nanti. Oke, pendengar, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Natal Kaparang, izin pamit dari ruang dengar Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari jalan nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ya, Bergerak Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di suasana sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 15:22 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, masih ada waktu sedikit untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080 untuk ya 100% Indonesia di saat ini. Silakan ya, di 082195835080. Oke, iya. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Ibu Ica.
0: Iya, selamat sore.
1: Hari orang Makalisung.
0: Oke, gimana kabar Makalisung Ibu Els? Hari ini
1: panas.
0: Iya, oke, okay. Tidak berkabut ya. Kalau di Melanunya ada sedikit berkabut ya, tetap mewaspadai. Oh iya, oke. Okay. Ya pasti jangan panas hati.
1: Kalau hati adem,
0: hati adem ya. Kepala harus dingin, hati dingin.
1: Iya.
0: Ya, sampai panas-panas. Oke. Okay. Iya, silakan tetap semangat ya, Ibu Els. Oke. Okay.
1: Selamat pertama tentunya buat Ibu Ica yang sedang bertugas. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat sukses, sejahtera. Damai,
0: amin.
1: Selalu bahagia dan bahagia.
0: Yeah.
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu.
0: Iya. Oke.
1: Iya, spesial yang pertama yang ada di Bitung, di sana ada Ibu Belvana.
0: Iya. Yeah.
1: Salam manis, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Ibu Anggra ini juga yang ada di Tareran.
0: Iya.
1: Yeah. Sehat juga diberkati. Yang ketiga Pak Junaidi di Ambon.
0: Iya.
1: Salam sehat juga diberkati. Untuk Ibu Ica. Makasih En. Selamat sore.
0: Iya. Oke. Terima kasih. Selamat sore Ibu Els yang ada di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, silakan untuk 082195835080. Oke. Silakan untuk Anda pendengar. Dan iya. Ya, pastinya tetap mewaspadai kondisi yang ada ya, karena belum semua kebagian hujan ya. Oke, iya. Pro 1, selamat sore. Halo. Oke. Iya. Gimana nih? Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Pro 1.
0: Iya. Oke. Selamat sore juga. Dengan siapa di mana?
2: Natalia di Toli-Toli, Mbak Ika.
0: Iya, Toli-Toli seperti apa Ibu Natalia?
2: Masih begini Mbak Ika, masih panas,
0: masih
2: terus
0: panas,
2: berkabut.
0: Ya. Oh ya, sama juga Manado, masih berkabut.
2: Iya, iya sama sini Mbak Ika. Tapi sekarang kita di sini diharuskan pakai masker Mbak Ika.
0: Iya, rupanya seperti itu karena asap kabut juga ya.
2: Iya, iya Mbak Ika, iya.
0: Iya. Iya, silakan.
2: Oke, silakan.
0: Iya.
2: Mau salam dulu ya. Yang pertama ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Apa kabar? Salam sehat ya. Salam buat keluarga di rumah. Terus yang kedua ada Pak Wake Up juga di Wolontomohon. Selamat sore. Salam sehat, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Mas Bro yang ada di Buha. Selamat sore juga, salam salam kompak selalu. Salam persahabatan buat Mbak Ika, juga selamat buat siaran ya, terbaik buat Mbak Ika dan
0: amin.
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Ika.
0: Iya, terima kasih Bu Natalia. Selamat sore. Oke. Okay. Ya, saya ke Oke, okay, masih ada yang masuk. Oke. Okay. Saya ke lagu dulu ya. Oke. Okay. Adipati Tuhan Tidak Tidur. Oke, okay. Selamat sore untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda. Ya, saat ini waktu di studio kami pukul 15.37 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Oke, Pos 1, selamat sore. Halo. Ya, halo.
1: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Upaya 100% Indonesia, okay. Ekspresikan karya bangsakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Tenijo, Boltara.
0: Boltara menyapa, Iya, gimana kabar-kabari Boltara ini? Bung Benijo.
1: Ini cuaca ibu ini masih panas berangin. Lalu lintas lancar, situasi kondusif dari Boltara, Bung Benijo terus mengudara untuk
0: Indonesia. Bung Benijo silakan kirim buat siapa, mau nasional mau lokal.
1: Oke deh, kita main lokal dulu kan. Kalau nasional kan kita tentu satu minggu dua kali kan bisa lakukan. Jadi kita main lokal dulu Ibu Ika. Ibu Ika yang suka semangat ya, berhati, salam keluarga, salam sehat. Ketiga orang spesial, tentunya yang pasti ada Ibu Haryati, Ibu Naken, ada seorang Digital Bitung ini, kita pernah masari pitamannya dengar-dengar. Mudah mungkin, terlihat pasti nggak jalan-jalan, ada apa di mana dalam keluarga.
0: Sibuk mungkin.
1: Ibu Fatmawati, pada Bung Jo ini dapat tunggu. Terus yang ketiga, ada Ibu Fiona di Pertamil. Itu ya Ibu Ike, makasih,
0: Mas sore. Iya, terima kasih, selamat sore Bung Benijo di Boltara. Belakangnya Bung Benijo silakan, sang motivator ya, bersama Ibu Sek Fatmawati ya, yang biasanya bergabung di nasional juga ya. Diperlukan sebenarnya orang-orang seperti ini ya, daripada ya yang diam-diam. Diam-diam menucu orang bilang. Tidak ikut bergabung, tidak ikut apa-apa ya. Silakan untuk Anda, silakan di 0821-9583-5080. Silakan di belakang Bung Benijo ya, berhubung waktu, silakan Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan. Silakan untuk Anda. Pros 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
2: Dengan Ibu Nike yang
0: Ibu
2: berada di Politeknik.
0: Oh iya, posisi Politeknik. Iya. Silakan Ibu Nike, enggak pulang-pulang Lailem ini?
2: Belum.
0: Iya, silakan Ibu Nike.
2: Salam. Pertama-tama buat Ike, terima kasih banyak sudah terima itu Ike per telepon.
0: Iya.
2: Yesus memberkati dalam pelayanan.
0: Iya.
2: Sepanjang hari ini bersama keluarga-keluarga yang ada di.
0: Iya, amin.
2: Ya, mau tiga orang spesial.
0: Iya.
2: Yang pertama ada Pak Li yang berada di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Salam sehat, salam kompak-kompak selalu.
0: Iya.
2: Yang kedua ada Ibu Elis.
0: Iya.
2: Elis yang berada di Winemet itu. Selamat sore Elis. Dapat salam dari Ibu Nike.
0: Iya.
2: Yang ketiga ada yang ketiga ada Pak James yang berada di Winorangnya.
0: Iya. Iya. Ya.
2: Kembali juga ke Ike, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Iya. Terima kasih. Selamat sore juga Ibu Nike yang ada di Politeknik. Belum pulang-pulang katanya di Lailem ya. Di belakangnya Ibu Nike silakan. Pros 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Sudah diangkat. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dengan Fiona Perkamil.
0: Iya, Fiona di Perkamil. Silakan langsung saja Fiona. Kita buat siapa?
3: Iya. Telepon diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Bersama keluarga. Sukses terus dalam tugas.
0: Amin.
3: Mau salam yo ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, ada Pak Litu Minting, ada Haryati Punagen. Terima kasih Bu. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Fiona. Pro 1 selamat sore. Halo.
4: 100% Indonesia, ya. Indonesia banget.
0: Iya. Oke. Iya, dengan yang Ibu siapa di mana? Yang punya Bunaken. Oke, enak sekali ya yang punya Bunaken. Oke, silakan Ibu Ariyati.
4: Salam pertama buat Ibu Ike, ya. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
4: Terbaik buat Ibu Ike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
4: Lanjut salam 3 orang yang baru lewat tadi. Ada Bung Benijo yang ada di Bolmut, makasih salamnya, salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Fiona di Pertamil, terima kasih juga salamnya ini, salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Meilan yang ada di Malala yang salam kasih bersama keluarga. Itu saja Ibu Ike, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya. Oke, kita ke dua lagu dan mudah-mudahan masih ada sempat lagi untuk putaran akhir. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran akhir ya. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan untuk 100% Indonesia di waktu yang terakhir ini. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, halo juga. Selamat sore.
1: Ibu Ike.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya puncak Pemurau ini.
0: Oh iya, silakan Vero langsung saja.
1: Ya, Ibu Ike, terima kasih banyak untuk Vero di panggilan ini. Salam hormat dari Vero. Selamat siang menjelang sore, selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan hari ini bisa meraih kesuksesan.
0: Amin.
1: Oke, mau salam juga. Ada Toronto Panglima yang ada di Girian Bitu sana, Ibu Terlita namanya. Yang kedua ada Toronto Ibu Aurina yang ada di Kakaskasen sana, Kakak Arat. Dan yang terakhir ada Toronto Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Ibu Ike, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih untuk Vero Tinggogoi yang ada di Pomorol. Di belakangnya Vero Tinggogoi, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, sekali lagi di 0821-9583-5080. Oke. Iya. Oke, masih ada waktu. Satu lagi saya berikan kesempatan ya untuk 0821-9583-5080. Oke. Iya. Ya, silakan untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan di 0821-9583-5080. Kalau sudah tidak lagi, saya akan segera mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Saya Iker Narsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian The Massive dengan Melody yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini bersama kami. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Dan waktu di studio kami pukul 16:11 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang masih terus menjalankan berbagai aktivitas dan tugas pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan di sore hari ini, semoga berakhir dengan baik, sukses ya, dan berharap segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar-lancar saja ya. Oke, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, ada lagunya The Massive, tak punya nyali. Selamat sore untuk Anda, dan pastikan di suasana sore hari ini yang meskipun sejak pagi hari ya kelihatannya dikabarkan berkabut asap ya. Oke, jadi ada yang sebagian sudah memakai masker demi melindungi diri dari yang namanya ISPA. Oke, ya selamat sore dan semoga tetap sehat, salam bahagia.

Ya, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Giselle, indah pada waktunya ya. Segala sesuatunya pasti akan indah pada waktunya ya, walaupun harus melewati berbagai tantangan dan berbagai rintangan di dalam setiap tugas, setiap pekerjaan dan apapun yang dilakukan ya. Dan pastinya akan indah pada waktunya. Oke, selamat sore untuk Anda, tetap semangat pendengar di mana saja berada. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: That's it.
1: Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega 3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat

pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Adipati Lempar Batu Sembunyi Tangan sudah hadir untuk Anda. Ya, kita berbicara mengenai UMKM ya, yang merupakan sektor industri yang merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Nah, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Pada umumnya UMKM adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga hingga badan usaha. Di era ekonomi digital saat ini, UMKM memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui berbagai platform online seperti e-commerce, website dan media sosial. Untuk memahami UMKM lebih baik, sebenarnya apa yang dimaksud UMKM? Ya, seperti yang diinformasikan tadi bahwa UMKM adalah jenis usaha produktif yang berbentuk usaha mikro dan dijalankan oleh individu maupun badan usaha. Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia didukung dengan adanya UMKM yang menjadi fondasi utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya UMKM, pendengar, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri untuk mengembangkan kemampuannya dalam manajemen usaha. Terdapat beberapa pengertian UMKM dari ekonom yang perlu diketahui. Nah, saya hadirkan dulu lagunya Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi. Oke. Ya, selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Raisa dengan lagu untukmu yang hadir untuk Anda. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang pasti di sore hari ini terbayang ya. Anda bersama orang-orang yang terkasih sementara menyeruput kopi. Yeah. Kopi hangat di sore hari ini yang waktunya pas juga untuk Anda yang sudah selesai dengan segala tugas-tugas pekerjaan Anda ya. Kita akan jelang tengah waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tadi sampaikan lintas berita Magota. Dan saya hadirkan Anadita.

informasi dan inspirasi demikian cinta luar biasa dari Anmes Kamaleng yang sudah hadir untuk Anda. Dan kita jalan tar waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Telaut dari RRI Tahuna.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Alfrina Tamarinda. Informasi pertama dari RRI Manado. Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang jatuh pada 10 Oktober, Komunitas Cegah Bunuh Diri KCBD menghadirkan ruang aman bagi masyarakat melalui kegiatan konseling kelompok dan olahraga Pound Fit. Reporter Ariani Kalangi.
1: Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang jatuh pada 10 Oktober, Komunitas Cegah Bunuh Diri menghadirkan ruang aman bagi masyarakat untuk berbagi cerita, memperoleh dukungan positif, dan melepaskan stres melalui kegiatan konseling kelompok. Psikolog klinis sekaligus founder KCBD, Hana Monare, mengatakan konseling kelompok dipilih untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi peserta dalam mengungkapkan pengalaman serta pergumulan terkait kesehatan mental. Menurut Hana, setiap peserta memiliki cerita dan dinamika kehidupan yang berbeda. Melalui sesi tersebut, peserta diharapkan dapat berbagi secara terbuka mengenai pengalaman yang mungkin selama ini belum pernah mereka ceritakan kepada orang lain.
2: Konseling kelompok mempertemukan teman-teman yang struggle dengan kesehatan mental, di mana sama

0: seperti dengan tahun kemarin sebagai ruang aman, tapi metodenya yang berbeda. Mereka bisa merasa nyaman, rasa aman untuk speak up, untuk sharing dengan terbuka, yang even mungkin mereka sama sekali dalam hidup mereka belum pernah ceritakan. Tapi di sesi tadi menjadi ruang untuk mereka bercerita. Dan setiap yang hadir punya ceritanya dengan dinamikanya yang berbeda-beda. Yang kita lihat di luar, orang bisa bahagia, bisa sukses, tetapi kita tidak pernah tahu proses mereka. Namun di KCBD ini mengingatkan teman-teman yang lagi berjuang, yuk kita tunjukkan prestasi, kita tunjukkan yang baik-baik saja, biarlah proses itu yang kita nikmati.
1: Usai konseling kelompok, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pelepasan stres melalui olahraga Pound Fit yang dipandu oleh Coach Holly. Aktivitas ini menjadi bagian dari upaya KCBD mengajak peserta menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Coach Holly yang turut mengikuti sesi konseling kelompok mengaku tertarik berkontribusi dalam peringatan tahun ini melalui Pound Fit. Ia menilai kegiatan KCBD memberikan dukungan positif dengan menghadirkan tempat yang aman bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan cerita.
2: Komunitas atau wadah yang kalau tempat ini hidden gem ya, karena semua beban, semua cerita yang mungkin nggak bisa diceritakan lewat apapun, tapi di sini tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk kita berbagi cerita.
1: Nah, tadi kan sempat curhat, perasaannya bagaimana di saat sudah menceritakan mungkin unek-unek yang selama ini terpendam itu? Rasanya bagaimana?
2: Lega banget. Apalagi bisa dengar juga cerita dari teman-teman yang lain. Gimana ya, ternyata memang aku gak sendiri. Ada juga yang lain dengan prosesnya masing-masing.
1: Selain konseling kelompok dan Pound Fit, KCBD turut menghadirkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Di antaranya KCBD Goes to Campus dan KCBD Goes to School. Pada peringatan tahun ini, KCBD mengangkat tema Pause Your Mind, Match the Rhythm. Tema tersebut menjadi ajakan untuk sejenak berhenti dari berbagai tekanan, memberikan ruang bagi diri sendiri, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dari Manado, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil. SMA Negeri 1 Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, salah satu yang menjadi perhatian melalui perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Selengkapnya bersama reporter Bobby Riawan.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo alokasikan anggaran revitalisasi fasilitas SMA Negeri 1 Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Kecamatan Pinogu ini berada di wilayah kawasan terpencil di Kabupaten Bone Bolango dan sekolah ini merupakan satu-satunya jenjang pendidikan menengah atas di wilayah tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau pekerjaan fisik SMA Negeri 1 Pinogu menyampaikan, revitalisasi fasilitas sekolah ini bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan termasuk bagi sekolah yang berada di wilayah terpencil. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
5: Sekarang lagi sedang pembangunan SMA-nya, kurang lebih anggarannya 2,8 miliar ya, terdiri dari ruang guru, rumah dinas guru, kemudian perpustakaan, toilet, dan juga ruang belajar. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan pada tahun ini. Tadi kontraktor pelaksana melaporkan hambatan yang paling besar adalah kekurangan air. Nah, saya bilang harus perkuat di situ agar supaya pekerja tidak terlambat. Ya, itu saja di sini. Mudah-mudahan kontraktornya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Memang ada perbedaan harga yang cukup tajam ya. Material-material yang harus diangkut dari kota ke sini itu memerlukan biaya tambahan. Itu juga menjadi kendala. Jadi tapi kita sudah tetap laksanakan. Ya.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pinogu, Nian Didipu, menyambut baik perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. Menurutnya, revitalisasi fasilitas sekolah ini sangat membantu dalam meningkatkan kenyamanan siswa dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
6: Bapak Gubernur sudah datang di sekolah kami bersama rombongan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kekurangan atau kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah ini. Yang pertama, Pak, air. Kita butuh air. Yang kedua adalah kita butuh internet. Karena selama ini anak-anak kami mengikuti OSN, terutama sekarang adalah TKA, itu masih menumpang di SMA Kabilah.
5: Jadi harus turun ya, Bu?
6: Iya, kita turun, Pak. Kemudian yang ketiga adalah kita butuh lapangan ini, Pak, lapangan untuk upacara. Sudah ada bangunannya, tapi pagarnya juga belum ada. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah komputer. Kita masih membutuhkan juga komputer untuk pelaksanaan TKA nanti, insya Allah. Jika sudah ada terlaksananya, iya, fasilitasnya kita butuh itu, Bapak.
5: Iya.
6: Jadi insya Allah dengan adanya bangunan ini, anak-anak sudah bisa belajar dengan aman.
5: Amin.
6: Tidak hujan lagi, tidak basah.
5: Amin.
4: Ia berharap proses revitalisasi berjalan dengan baik sehingga fasilitas yang diperbaiki nantinya memberikan manfaat bagi seluruh siswa. Pekerjaan peningkatan kualitas pendidikan ini meliputi 3 ruang kelas belajar, ruang guru, pembangunan toilet, laboratorium, perpustakaan, dan rumah dinas guru dengan total anggaran mencapai 2,7 miliar rupiah lebih melalui APBD Provinsi Gorontalo dan ditargetkan rampung Desember 2026. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kami hadirkan informasi terakhir dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi menutup kejuaraan sepak bola wanita tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026. Reporter Jumel Johanis.
8: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi menutup kejuaraan sepak bola wanita tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di lapangan Gesi Tahuna Minggu 11 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kejuaraan tersebut hingga dapat berlangsung dengan baik. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan olahraga ini tidak terlepas dari kerjasama panitia, para peserta, serta dukungan berbagai pihak yang turut berkontribusi menyukseskan seluruh rangkaian pertandingan.
9: Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini, dari panitia, dari TNI Polri yang menjadi pengamanan, kemudian dari Bapak Ibu sekalian penonton yang telah datang menyukseskan acara ini. Pemenang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, DP selisihnya tidak banyak DP 2, jadi hampir-hampir mirip. Dan semoga di tahun depan turang boleh laksanakan lagi dengan hadiah yang lebih banyak.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat terus mendorong pengembangan olahraga di daerah, termasuk memberikan ruang bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Penutupan kejuaraan tersebut menjadi akhir dari rangkaian pertandingan sepak bola wanita PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026. Sekaligus diharapkan menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan kemampuan dan menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap kompetisi. Jumel Johanis melaporkan.
3: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi janji dari Visa yang sudah hadir untuk Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 17.23 waktu Indonesia Tengah. Pas terang biasa dari VDS hadir untuk Anda.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian VDS yang sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar, ya, setuju enggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download asimetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home, bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Nggak cuma itu loh, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Ian Kasela, Karena Cinta. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ya, untuk sepanjang hari ini dikabarkan ya bahwa Kota Manado pun dan sekitarnya pemandangannya hari ini tertutup dengan kabut berawan ya. Dan ya, kita tetap mewaspadai kondisi yang ada, dan ada sebagian juga sudah mengenakan masker untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ISPA ya. Oke, dan ya, menurut informasi terjadi kebakaran di sekitar Jalan Kembang, dan walaupun sudah turun hujan di beberapa wilayah, kita tetap mewaspadai kondisi El Nino untuk saat ini, di mana masa-masa masih kering ya, masih tetap panas. Dan yang pasti jangan sampai bakar-membakar, tidak ada aktivitas bakar-membakar di sekitar Anda, di lahan juga, dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan ya. Ini untuk mengingatkan kita semua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Yura Yunita dengan Harus Bahagia.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini beberapa wilayah bahkan di Sulawesi Utara, Manado sendiri, kondisi udara dipenuhi asap menjadi perhatian serius. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila paparan asap berlangsung terus-menerus. Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Amir Liputo, meminta dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kondisi udara dan mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara belum dipastikan aman. Kalau kondisi udara sudah dipenuhi asap, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas fisik berat, dan menghindari paparan asap selama kondisi belum membaik. Amir juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BPBD, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Apabila asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan, pemerintah perlu memastikan penanganan titik api berjalan cepat, disertai pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran. Namun penyebab asap harus terlebih dahulu dipastikan berdasarkan pemeriksaan di lapangan. Di sisi lain, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap semakin pekat. Anak-anak, usia, dan warga yang memiliki

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Gio dengan Sandiwara Cinta. Waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Laut Tak Pernah Salah. Ya, pendengar, persembahan dari RRI Tanjung Pinang, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Iya, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya. Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderit macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mau aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekedar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku

0: balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua Mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi, Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu dia dengar suara Mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam, macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
3: Malam itu ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia rempas. Pinggan pecah. Pintu ditendang. Aku diam je. Sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
3: Dia tuduh aku macam-macam. Dia cakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dia cakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
0: Mak tolak.
3: Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah, aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia mundur. Terus dia jatuh celah dekat perahu dari tiang-tiang tu. Perahu tu goyang. Ombak naik turun. Badan dia terjemur di situ.
2: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. kita pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi, selama ini aku hidup dengan cerita bohong.
1: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je.
0: Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semuanya.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
1: Mira! Sampai hati kau, ya. Nak, mau kau ni, nak?
0: Sampai hati, Mak bilang. Ya Allah, Mak.
1: Sejak malam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dipanggil.
0: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
1: Mira, jangan pergi.
0: Untuk apa lagi, Mak? Silakan, silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian DAF dengan yang terbaik. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar di mana saja berada. Saat ini waktu di studio kami pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti lakukan yang terbaik untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami sampai di saat ini ya. Waktu menunjukkan pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk umat Hindu di mana saja berada. Selamat malam, selamat mengikuti mimbar agama Hindu.

siaran Radio Republik Indonesia. Angayu bahagia, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warunugrahnya, kita semua masih diberikan asupan napas kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali saling menyapa dalam siaran Mimbar Agama Hindu RRI pada hari ini. Topik yang akan kita bahas pada siaran kali ini sangatlah dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di rumah, yaitu pentingnya membiasakan Trisandya sejak dini dalam keluarga Hindu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga adalah pilar utama pembentukan karakter umat. Di dalam keluargalah seorang anak pertama mengenal suara, bahasa, hingga nilai-nilai ketuhanan. Ketika kita berbicara mengenai pembentukan generasi muda yang cerdas, berkarakter dan berbakti sebagai anak yang suputra, seringkali kita berfokus pada pendidikan formal di sekolah. Namun kita lupa bahwa pondasi spiritual yang paling kokoh justru dibangun di meja makan dan di rumah kita. Salah satu sarana pembiasaan spiritual yang paling mendasar, sederhana namun berdaya transformasi luar biasa adalah melaksanakan puja Trisandya. Sloka yang menerangkan keutamaan melaksanakan puja Trisandya termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra 2 Sloka 101, di mana artinya seseorang hendaknya berdiri menghaturkan Gayatri Mantra pada sandhya pagi sampai matahari terbit dan duduk tenang pada sandhya sore sampai bintang-bintang tampak di langit. Pendengar yang terhormat, secara etimologi kata Trisandya berasal dari kata tri yang berarti tiga, dan sandhya berasal dari kata yang berkaitan dengan titik pertemuan waktu atau penyucian. Trisandya adalah persembahyangan tiga kali sehari yang dilakukan pada titik pergantian waktu atau sandhikala. Yang pertama, pada pagi hari saat matahari terbit sekitar pukul jam 6 pagi sebagai ungkapan syukur atas kehadiran terang dan memohon kekuatan untuk memulai hari. Siang hari saat matahari tepat berada di puncaknya sekitar pukul 12 siang untuk menyegarkan kembali kesadaran di tengah penatnya aktivitas. Yang ketiga, pada sore hari atau malam hari saat matahari terbenam sekitar pukul 18.00 atau jam 6 sore sebagai penutup hari, tempat kita mengevaluasi diri dan memohon pengampunan atas hilap selama sehari. Dalam ajaran agama Hindu, manusia tidak hanya terdiri dari fisik atau badan kasar, stula sarira, tetapi juga badan halus atau sukma sarira. Jika tubuh fisik kita membutuhkan makanan tiga kali sehari agar tidak lemas, maka jiwa spiritual kita pun membutuhkan asupan nutrisi secara teratur. Puja Trisandya inilah yang menjadi nutrisi spiritual harian bagi jiwa kita. Di dalam 6 bait mantra Trisandya terkandung filosofi hidup yang amat dalam. Bait pertama, Gayatri Mantra. Intinya kita memohon penerangan budi, Dyoyona Asti Kacip, kepada Tuhan wujud sebagai sumber cahaya dan pengetahuan. Bait kedua dan ketiga intinya mengagungkan kemahakuasaan Tuhan Narayana sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Bait keempat, kelima, dan keenam intinya mengajarkan kita tentang kesadaran akan keterbatasan manusia
Disinilah kita belajar bersikap rendah hati, memohon pengampunan ke suama-suamam, dan memohon agar terbebas dari segala penderitaan serta dosa. Papoham, papakaram. Coba kita bayangkan jika ajaran serendah hati dan seindah ini selalu ditanamkan di dalam pikiran seorang anak sejak mereka berusia balita atau anak-anak. Anak tidak hanya belajar menghafal teks mantra, tetapi secara perlahan meresapi nilai kesadaran diri dan kerendahan hati di hadapan penciptanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang dianugerahi kerahyuan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita hidup di era informasi yang bergerak sangat cepat. Anak-anak kita hari ini lahir sebagai digital native. Sejak kecil mereka sudah akrab dengan gawai, media sosial, dan beragam hiburan digital. Di satu sisi ini adalah kemajuan pesat, namun di sisi lain anak-anak rentan mengalami krisis fokus, ketidakstabilan emosi, dan lunaknya ketahanan mental menghadapi stres. Disinilah Puji Trisanya menemukan relevansinya yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melatih disiplin dan konsistensi. Membiasakan anak mengucapkan Trisanya di jam-jam tertentu. Di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Melatih jam biologis dan kedisiplinan mereka agar anak belajar bahwa di tengah kesibukan atau keasyikan bermain, ada saatnya kita berhenti sejenak untuk memuja Sang Pencipta dan mengingat kesucian diri kita sendiri. Yang kedua, melatih ketenangan mental. Saat melantunkan mantra dengan sikap asana, pranayama, pengaturan nafas, dan karosudana, penyucian tangan, tubuh dan pikiran anak dilatih untuk tenang. Sikap duduk yang tegak dan hening melatih saraf-saraf anak agar tidak gampang gelisah dan mampu fokus pada saat itu. Yang ketiga, membangun figur keteladanan dalam rumah. Penting bagi kita para orang tua untuk mengingat prinsip ajaran Waras Patitatwa dan Manawa Dharma Sastra agar anak tidak belajar dari apa yang kita perintahkan, melainkan dari apa yang kita contohkan. Jika orang tua hanya menyuruh anak, ayo cepat Trisanya, sementara orang tua sendiri asik bermain ponsel atau menonton televisi, anak akan merasa doa adalah sebuah beban atau formalitas semata. Namun jika jam 18.00 atau jam 6 sore tiba, orang tua mematikan televisi, meletakkan ponsel, lalu mengajak anak untuk bersama di merajan, sanggah, atau ruang doa rumah, anak akan melihat bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hal yang paling berharga dan dihormati oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar sekalian, langkah perangkah praktis yang bisa kita lakukan agar pembiasaan Trisanya dapat berjalan menyenangkan dan tidak terasa menakutkan bagi anak di rumah, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan bersama di dalam keluarga. Yang pertama, mulai hal-hal kecil dan konsisten. Untuk anak-anak usia balita atau sekolah dasar awal, jangan memaksakan mereka untuk langsung sempurna melafalkan bait 1 hingga bait 6 dengan intonasi yang rumit. Mulailah dengan membiasakan sikap duduk, masana atau silasana. Merangkankan tangan, sikap amustikarana, dan melafalkan bait pertama terlebih dahulu secara perlahan. Kedua, ciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Hindari membentak
atau marah-marah saat mengajak anak melaksanakan trisandya. Jika waktu trisandya dipenuhi dengan omelan orang tua, anak akan mengasosiasikan doa dengan tekanan emosional yang negatif. Ciptakan suasana yang teduh agar anak nyaman. Yang ketiga, jelaskan makna dengan bahasa yang sederhana. Sesekali setelah trisandya bersama, luangkan waktu 2-3 menit untuk mendiskusikan dan tanyakan kepada anak, tahu tidak kenapa tadi kita minta maaf di bait kelima? Jelaskan dengan bahasa anak bahwa manusia pasti pernah berbuat salah dan Tuhan Maha Pengampun. Dengan begitu, trisandya bukan sekedar ritual hafalan tanpa makna, melainkan dialog hati yang hidup. Yang keempat, gunakan bantuan media digital secara bijak. Memanfaatkan teknologi juga bisa menjadi sarana diskusi. Di rumah kita bisa memasang pengingat alarm suara trisandya untuk memutar rekaman trisandya yang merdu pada jam-jam sandikala. Ini membantu menciptakan atmosfer spiritual yang terkondisikan di seluruh sudut rumah. Pendengar mimbar agama Hindu yang terhormat, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara siaran hari ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Anak-anak adalah permata mulia yang dititipkan oleh Ide Sang Yang Widiwasa kepada kita. Mewariskan harta materi kepada anak mungkin bisa habis dalam sekejap, namun mewariskan serada dan bakti akan menjadi bekal abadi yang membimbing langkah hidup mereka hingga akhir hayat. Mari kita jadikan rumah kita sebagai asram kecil yang penuh dengan lantunan doa harian. Biasakanlah puja trisandya sejak dini dari ketukan doa anak-anak yang tulus di rumah kita. Akan lahir generasi Hindu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga anggun dalam etika dan kokoh dalam spiritualitas. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan rahmat, kesetiaan, dan kedamaian kepada seluruh keluarga Hindu dimanapun berada. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Meritium Mamritam Gamaya. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dari ketidaktahuan menuju pengetahuan yang suci, dari kegelapan menuju keabadian. Akhir kata, saya Payan Asri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali pada siaran Mimbar Agama Hindu berikutnya. Saya tutup dengan Paramasanti.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti mimbar agama Hindu. Dan saat ini kita jelang tanah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamanya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut

0: untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
3: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
4: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli. Pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
3: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
5: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
8: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya
6: didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
7: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
8: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
9: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
8: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
9: Belum, Pak.
8: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
9: Masih proses ini, Pak.
8: Maksudnya proses gimana, Mas?
9: Masih penyidik itu.
8: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
9: Nggak ada.
8: Oke, makasih, Pak.
7: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
10: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
10: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
12: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak,

0: Data pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
2: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
3: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
4: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
3: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
5: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
5: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
5: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
9: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
12: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
11: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Baik, berikutnya demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama Jaringan Berita Nasional Pro 3. Kembali Anda sudah bersama kami di Pro 1 Reprenando, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk program siar edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Ada Mike di sini yang siap temani Anda, baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, RRI Digital, ataupun melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 92 FM. Ya, semoga harapan malam ini kembali Pro 1 dapat melengkapi kebahagiaan Anda, waktu santai Anda juga bersama keluarga, ataupun menemani Anda yang mungkin sementara melaju dengan aktivitas malam ya. Saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu hiburan menarik, siap hadir sampai di jam 9 nanti sebelum kita lanjut untuk program kita selanjutnya, Ruang Rindu ya. Ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Memori lewat lagu. Oke, baik. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program bantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya. Kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng. Semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Okay, baik, berikan demikian ada Titi DJ dengan lagunya Sang Dewi ya, sudah melengkapi malam Anda. Dan saya masih sisakan dua lagu terakhir sebelum kita lanjut untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Malam ini nantinya kita saya ajak Anda untuk membahas sebuah topik menarik ya. Saya hanya ingin tahu ya, apa yang perlu Anda syukuri malam ini. Jadi itu topik kita malam ini ya. Jadi apa yang perlu Anda syukuri untuk malam ini? Itu saja. Line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Jadi topik kita malam ini, apa yang perlu Anda syukuri untuk malam ini? Itu saja. Oke, setelah semi si merangkir ya. Lewat band Chris Pati ya. Nanti saya akhiri dengan Kotak Selalu Cinta. Ya, setelah itu kita lanjutkan untuk Ruang Rindu malam ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain

0: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan, itu pasti kita alami.

0: syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Syukur Jo, tak kira kita salah orang Dalia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, deh penting, ting.
2: Hede, cerita apa le Mince?
1: Mana tahu tu cerita palak di muka dan tu ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
2: Hah?
1: Itu le kuat di pemain tua le kesombongan. Apa-apa, kok kasih obrol di medsos? Kong tu bapak kena sunin tahu tak kau sukurang sama dengan tuku mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
2: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu lah kok Mince. Kong jangan bergaul lah kok ada palia rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak palia lah kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya Tre, dorang halalkan segala cara.
1: Aduh sobat ku dapal ini beti deh Mince. Apa lah kok mantung ini dakar lota akang? Ndak tobat-tobat kang tu hari ada yang mengamuk gara-gara mau nipe mulu. Cocok jotu bibir, urus jotu rompe urusan.
3: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
4: Kanal informasi

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam kembali pendengar, kita lanjutkan ya Manado malam hari ini, Ruang Rindu Memori lewat lagu ya, lagu-lagu nostalgia khusus malam ini ya. Jadi setiap malam itu Anda bisa menikmati waktu santai dengan lagu-lagu nostalgia ya, bukan lagu-lagu pop Indonesia, oke? Lagu pop Indonesia itu nanti sore. Oke, baik, pendengar, selamat malam ya untuk semua yang masih diberikan kesempatan untuk bisa berhenti sejenak ya dari segala kesibukan, melepaskan lelah setelah menjalani panjangnya perjalanan hari ini. Dan malam hari ini saya ajak Anda untuk kita merenungkan ya betapa berharganya kehidupan yang sedang kita jalani. Sebelum kita beristirahat ya, atau membiarkan tubuh kita menikmati istirahat ya, mari kita mengambil waktu sedikit untuk kembali melihat ya perjalanan yang sudah kita lewati. Tidak perlu buru-buru ya, tidak perlu memikirkan segala sesuatu yang belum tercapai ya, dan ya malam ini saya ingin tahu ya, apa yang perlu Anda syukuri untuk malam ini? Itu saja, oke? Itu topik kita ya. Layan telepon 0821-9583-5080 yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Apa yang perlu Anda syukuri untuk malam ini? Layan telepon saya buka pro 1, selamat malam. Selamat malam Ibu El, apa kabar? Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, oke.
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Oke deh, baik Ibu Els. Bagaimana suasana Makalisung? Masih panas-panas atau so coba ujang?
1: Belum, masih panas kan. Pada itu orang tetap adem-adem.
0: Oke, oke. <okay. laughs> Baik, ada enggak pengaruh asap tuh, udara?
1: Ada di sini, Karhut Bu lah. Baik. Hmm? Ada sih.
0: Oh ya?
1: Keras sekali.
0: Hmm? Gimana?
1: Keras sekali sih, enggak pengaruh asap.
0: Enggak pengaruh asap ya. Oh, oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Ya, Ibu Els, kalau Anda bagaimana sesuai dengan topik kita malam ini? Apa yang perlu Anda syukuri malam ini?
1: Ya paling disyukuri itu kesehatan, kata kamu, Mike.
0: Mm-hmm.
1: Kesehatan.
0: Hmm. Jadi artinya masih sehat-sehat dong begitu, Kang?
1: Ya.
0: Hmm, oke. Okay.
1: Itu yang paling perlu disyukuri. Mau masuk telepon radio kalau nggak sehat, tapi nggak bisa kan?
0: Oke, okay, kenapa nggak bisa?
1: Ini kalau nggak sehat, lemas. Bagaimana?
0: Oke, okay. Baiklah. Jadi Ibu Els mensyukuri malam ini masih sehat-sehat ya, sampai malam ini ya, gitu.
1: Sampai malam ini dan seterusnya mau minta-minta kan?
0: Iya, betul. Oke, okay, kalau gitu malam ini lagunya apa ini? Mancanegara juga? Halo?
1: Iya.
0: Iya, lagunya?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara, oke. Okay. Ada Whitney Houston, All at Once. Ada Carpenters, Yesterday Once More. Atau mau Saskia Sher, Making Believe.
1: Yang kedua, Jo.
0: Yesterday Once More, oke. Okay. Ya. Baik, langsung ya. Persapa tuh lagu.
1: Malam pertama tentunya buat Bung Mike yang sedang bertugas.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera. Damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri serta dua cantik nona-nona manis di rumah. Sehat selalu. Diberkati
0: semua rencana
1: tersukses semua.
0: Oke, okay, Bu Els, makasih.
1: Banyak tiga spesial. Yang pertama ada Ibu Melvana yang ada di Bitung. Salam dari Ibu Els, salam manis, salam sehat. Ibu Fieri juga yang ada di Tomohon. Tetap sehat juga diberkati. Pak Aceh yang ada di Bolmut. Salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Bu Mai.
0: Yo.
1: Makasih Ken, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Els Makalisung. Ya, makasih ya sudah gabung Ibu Els. Makalisung cerah-cerah katanya ya. Jadi nggak ada ngaruh asap ya. Karena sesuai dengan informasi dari Kang Alex nih dari Ermadidi katanya langit gelap dengan asap tuh katanya ya. Oke. Baik, Ibu Els, salam hormat ya untuk keluarga seluruh pendengar setia juga salam paling kompak ya. Yang ada di Makalisung Tondano Pantai. Pro 1 selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, Pak James. Oh, luar biasa ini. Tumben, ya. Telepon kedua nih, Pak James. Mantap.
2: Ya, gak berusaha.
0: Oke. Okay. Baik. Pak James, sehat ya?
2: Amin, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, okay, baik. Kalau Pak James, bagaimana? Malam ini apa yang perlu Anda syukuri, Pak James?
2: Pak James bersyukuri ternyata Bu Alpukat semahal. Ya, coba-coba tadi Pak jual di pengepul. Hmm. 14.000 per kilo. Oh, itu Pak James bersyukur. Ada satu karung steng ada jual.
0: Oh iya, banyak alpukat yang ini.
2: Dok, cuma di halaman. Hmm. Kalau di kebun kan jauh, jadi cuma PT yang di halaman.
0: Aduh mantap ya, kalau dekat kok tak semua over jo.
2: Iya, kalau dekat cuma muka sih. Biasanya aku 10.000.
0: Oh iya?
2: Tapi mungkin karena Bapak Nas tuh, Kang, Bungai.
0: Bisa jadi, iya.
2: Yeah. Jadi, kakak Gino tadi, dia bilang, 15.000. Oh, bersyukur, no?
0: Oke. Okay. Itu 1 kilo boleh dapat 3 biji,
2: lima.
0: Ya?
2: 5.
0: Oh, 5.
2: 4, 5. Oh. Yo, dia batas sampai 5.
0: Oh, iya. Itu kong...
2: Pokoknya ada yang 3 relatif, Pak.
0: Ah.
2: Ada yang 4.
0: Ada yang 4, iya. Batas... Iko-iko DP besar, Kang.
2: Dia batas cuma 5 saja. Lalu 6 ke atas kurang 10.000 kalau so 6 ke atas.
0: Oh, baiklah. Oke.
2: Okay. Itu. Karena dia ada berapa bos? Jadi kalau yang khusus 51, ada bos lain di Makassar.
0: Oh, begitu.
2: Kalau yang tuh 61 le di Palu kata. Dia cuma aja kirim.
0: Oke, okay. itu kong.
2: Oke, okay, mobil Harvest.
0: Itu kong apa avokat mantega dulu gaga itu eh. Kompak.
2: Ini orang bilang avokat bulat, avokat botol.
0: Oh, iya. Yang lonjong itu ya.
2: Iya, Pak. Papinggang.
0: Iya. Oke. Okay. Baik. Jadi itu yang perlu disyukuri malam ini ya, Pak James.
2: Iya, rindu kesehatan. Kesehatan, dapat kesehatan dari Tuhan.
0: Oke.
2: Okay. Dapat damai sejahtera. Nah, itu bersyukur.
0: Oke, okay, baik, Pak James. Lagunya malam ini gimana? Mancanegara juga?
2: Iya, James. Mancanegara juga, boleh.
0: Oke, okay, baik. Masih dengan Whitney Houston All at Once, Saskia Serg, Making Believe, atau Mouse Tony, Lobo.
2: Ah itu Jo Lobo, yang
0: terakhir. Lobo Jo, oke. Okay. Baik.
2: Kadang-kadang gue ini.
0: Oke okay, Pak James, silakan. Lobo untuk siapa?
2: Ya pertama-tama Pak James, berterima kasih tentunya. Kepada penyiar kami, Bu Mike.
0: Iya.
2: Itu angkat aja James ke telepon batu. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Banyak salam mau balas. Ada yang dari Girian, Ibu Esterlita. Selamat malam, Ibu Esterlita. Ini Pak James P. Salam dari Desa Winorangan.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik bersama dengan keluarga yang ada di Batu Putih juga. Ada yang kedua, Bapak Raiko. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Pak James. Semoga para Raiko di Lelum bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua. Yang terakhir ada Jo yang di apa ini? Kota Mabagu Jo, Ibu Ani. Selamat malam Ibu Ani. Ini salam dari Pak James.
0: Iya.
2: Makasih itu salam waktu Indonesia 100%.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Ani ko salam. Nih, Pak James P. balik salam. Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di kota mau bagus semua. Dan yang lain nanti besok malam kan. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak James Winorangian ya. Makasih sudah gabung dengan Pro 1 malam hari ini. Pro 1 selamat malam, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
3: alam bumai.
0: Katong pe oh Pajun ini. Iyo eh, bagaimana ini? Karena jaringan atau bagaimana ini Pak Jun? Nah,
3: ada kalanya masuk tapi barangkali ikan lain lebih duluan tuh.
0: Jadi oh, kalah cepat dangkang. Oke oke. Ada sehat-sehat ini Pak Jun?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oh, amin. Oke deh. Pak Jun, ini kalau di Ambon bagaimana? Sudah mulai-mulai hujan kah di sana atau bagaimana?
3: Sen, ketom di sini juga sen ada terada.
0: Oh, masih ada juga ya? Masih pan.
3: Tidak ada sen ada bakar-bakar hutan tuh.
0: Oh. Juga. Oh ya. Oke.
3: Okay. Di sini kan kurang di kebun tuh.
0: Tapi so mulai bau hujan di sana atau belum juga?
3: Sekali rintik-rintik saja begitu lalu habis. Layang tinggi lagi.
0: Oke, okay. Baiklah. Oke, okay, Pak Jun, kalau Pak Jun sendiri bagaimana sesuai kalau, dengan topik?
3: Kalau Pak Jun itu, kalau bersyukuri malam ini,
0: apa?
3: Alhamdulillah masih kesehatan masih bisa terjamin juga. Kita masih bisa jangkau. Lalu kemudian juga siang pagi siang malam masih bisa makan ya. Itu saja, Bu Michael.
0: Oke, baik. Pak Jun pasti lagunya mancanegara juga pasti nih.
3: Carpenter.
0: Oh, Carpenters. Carpenter sudah terpilih. Sudah
3: bilang Carpenter.
0: Sudah terpilih atau mau ikutan saja lagunya atau mau lagu lain?
3: Oh, sudah terpilih.
0: Iya.
3: Oh, sudah kalau gitu lain
0: Jo. Oh, lain Jo. Oke. Okay. Baik, kalau ada begitu apa? Di sini selain Whitney Houston All at Once, Saskia Serge Making Believe. Atau Samantha Jones, My Way.
3: My Way juga.
0: My Way, oke. Okay.
3: Iya.
0: Baik, dikirim juga buat Bumai, siapa?
3: Terima kasih banyak. Dan harapan sehat untuk Bumai bersama keluarga. Dan iya. Salam sejahtera ya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih banyak mau kirim salam untuk Ibu Elstadi yang baru lewat. Terima kasih salamnya. Dan salam balik. Sehat-sehat ya. Lalu kemudian ada tentunya Pak... Raiko.
0: Pak Raiko.
3: Terima kasih salam. Nah, ini salam balik untuk Pak Raiko juga ya. Lalu kemudian ada siapa? Baru bisa tidak salah tadi malam ada salam Pak salam juga ya.
0: Oke.
3: Okay, itu dulu Mike.
0: Baik.
3: Untuk Bu Robi, terima kasih banyak dan harapan sehat.
0: Iya.
3: Untuk Bu Mike, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Junaidi Ambon. Terima kasih sudah gabung ya malam hari ini. Ya memang pendengar ya, seringkali kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada dalam hidup kita sampai-sampai kita lupa menghargai apa yang sebenarnya kita apa ya yang sudah kita miliki. Ya mungkin ketika kita melihat orang lain yang tampak bahagia sementara kita sedang berusaha menyembunyikan ya ketidakbahagiaan kita. Kita melihat orang lain yang sudah sampai pada tujuan mereka sementara kita masih berjalan perlahan. Ya, tapi lewat topik malam hari ini ya, saya ajak Anda untuk kita belajar memahami satu hal yang sederhana tapi begitu bermakna. Ya, karena hidup bukan hanya tentang apa yang berhasil kita dapatkan, tapi tentang apa yang masih Tuhan izinkan untuk kita miliki dan rasakan sampai malam ini. Jadi apa yang perlu Anda syukuri untuk malam ini? Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda di 0821 9583 5080. Saya akan kembali untuk Anda setelah Carpenters, Lobo dan juga ada Samantha Jones.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Samantha Jones, ya, demikian dengan lagunya My Way. Sudah hadir lagu melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bu Michael.
0: Selamat malam Elis.
1: Iya.
0: Gimana kabar Elis?
1: Baik kabar, sehat Bu Mike.
0: Oke. Elis. Kalau Elis bagaimana sesuai dengan topik apa yang perlu Anda syukuri malam ini?
1: Yang kusyukuri malam ini masih diberikan nafas, Umay. Ya, diberikan nafas, kesehatan dan kekuatan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, masih diberikan nafas kehidupan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Elis, malam ini kira-kira pingin lagu apa, Elis?
1: Lagu Mancang.
0: Mancang lagi? Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kayaknya laris manis malam ini lagu manca ya. Masih dengan Whitney iya. Houston, All at Once, Saskia Serg dengan Making Believe, atau I Just Call to Say I Love You, Stevie Wonder.
1: Yang kedua.
0: Making Believe.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Langsung for siapa, Elis?
1: Iya ya, salam yang pertama buat Mai. Selalu semangat.
0: Yo.
1: Sehat terus.
0: Pasti.
1: Sukses, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Amin.
0: Amin.
1: Tiga spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Giren Bitung, apa kabar? Posisi lagi di Batu Putih. Salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Terus kedua, salam buat Bung Vero Tinggogo yang ada di
0: Pumoro.
1: Pumoro. Apa kabar juga, salam kompak persahabatan. Dan ketiga, balas salam buat Franky Lengkong yang ada di Kawangkoan. Salam kompak juga, salam persahabatan selalu.
0: Oke deh.
1: Buat Bung Mike, terima kasih. God bless you.
0: Terima kasih. Selamat malam, Elis. Elis bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan. Ya, oke. Makasih Elis. Saya lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Michael.
0: Selamat malam. Ya, Pak Yos Rifai. Jadi saya nggak baca ya lagunya. Yes. Apa WhatsApp-nya ya?
2: Iya, sebenarnya lagu bagus, Ben Limar.
0: Ya. Oh ya, oke. Okay. Baik. Kalau Pak Yos sendiri,
2: apa tuh topik?
0: Pak Yos, malam ini saya pengin tahu apa yang perlu Pak Yos syukuri, Pak Yos.
2: Kesehatan. Oh, kalau karena sehat, semua pekerjaan beres. Kalau sakit, semua pekerjaan no way.
0: Biar beres. Biar banyak doi, kalau sakit-sakit kan.
2: Satu lemari le, kalau sakit. Ya, bagaimana ya?
0: Oke, baiklah. Oke, Pak Yos. Pak Yos, malam ini lagunya mancanegara juga?
2: Manca, Wonder.
0: Hah? Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
2: Ya, Stevie Wonder.
0: Baik, langsung for siapa, Pak Yos?
2: Pertama kita mau balas salam buat Vero Tinggogoy.
0: Bung Vero.
2: Semoga sehat-sehat.
0: Siapa tahu Bung Vero bisa gabung ya malam ini.
2: Iya, mudah-mudahan dia bergabung. Atau boleh nak bergabung, beli jono sejaringan atau naik di tower kalau nggak ada pada jaringan.
0: Oke.
2: <Okay. laughs> biar terus aku dapat di box air mandi. Untuk Vero.
0: Betul.
2: Dan kedua ada Natalia yang ada di Toli-Toli. Kemudian yang ketiga adalah ada Seni di
0: Tengah.
2: Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih Bung Michael.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Yos Rivai Air Madidi. Ya, makasih Pak Yos ya. Kang Alex, makasih sudah ngirim WhatsApp ya. Ada Susi Dendal juga, makasih sudah ngirim WhatsAppnya. Iya, di kolongan Maumbi juga Pak Terry Moon ini, selamanya ada pada dengar ini Kang Pak Terry, semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang. Oke, terang lanjut saja Prof. Satu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam
0: Prof. Satu. Selamat malam.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat Michael
0: Sia. Ini dapat dengar rupa jauh sekali ini, Cliff.
3: Rupa jauh, Kang.
0: Itu
3: boleh?
0: Ya, oke.
3: Bukan mau badai radio, mar handphone yang mau...
0: Kasih naik DP volume. DP volume kasih naik.
3: Ah, boleh ini?
0: Boleh sekali, oke. Okay. Cliff, motoling ya. Baiklah, kalau Cliff bagaimana?
3: Yang disyukuri untuk hari ini, toh. Aduh, jauh daripada dengar, Kang.
0: Tunggu.
3: Yang disyukuri... Yang paling sederhana aja kita mau bilang itu Bung Maya.
0: Apa?
3: Kita boleh makan apapun itu tidak ada pantangan.
0: Oh.
3: Itu yang kita syukuri. Mau makan terlalu asin, terlalu manis, terlalu asam. Puji Tuhan masih aman begitu dan Bung Maya. Belum ada yang bilang, oh jangan terlalu banyak yang apa ya nama gitu, kayak garam berlebihan atau berminyak-minyak begitu. Masih bisa terkontrol, dalam arti masih normal dan biasanya kan itu kalau yang sesuai dari riwayat atau itu ada gejala pasti sudah dibatasi tuh.
0: Iya.
3: Pasti mungkin dari medis disampaikan kepada itu, oh jangan terlalu yang asam-asam, jangan terlalu yang apa yang kemarin tadi bilang tadi berminyak-minyak. Jadi betul, itu yang kita syukuri, kita boleh makan apapun yang pasti satu, jangan berlebihan, karena satu apapun itu semua yang berlebihan pasti itu tidak baik.
0: Ya pasti betul. Siapa Cliff, kalau sekarang makan semua mesti berpantangan atau bagaimana?
3: Nanda.
0: Oh.
3: Makanya kita syukuri kita tidak ada pantangan.
0: Oh berarti apa ya? Apa berarti bagus nih,
3: normal dah,
0: normal
3: itu tadi bilang dah. Itu yang kita syukuri itu belum ada pantangan dan istilah dan jangan ada kan tuh pamang atau saudara tuh tadi mau makan siapa terlalu banyak minyak siapa kolesterol tinggi
0: ini.
3: Atau AS kata AL asam lambung berarti yang asam tidak tidak boleh toh.
0: Oke, jadi artinya Bung Cliff casing masih bagus berarti kan.
3: Puji Tuhan itu yang paling, makanya yang casing bagus pertahankan, jaga baik-baik, jangan sampai
0: betul.
3: Di casing itu.
0: Iya.
3: Apalagi kalau DP, kalau casing sih masih boleh, mau apa lagi dah. Yang paling pokok DP di dalam, DP
0: itu di dalam kok tuh, dan, ya.
3: DP OS dan, DP operasi sistem dan, sistem operasi DP di dalam tuh. Itu, kalau itu hardware toh.
0: Biar
3: itu software yang harus orang
0: betul. Jaga
3: baik-baik.
0: Biar DP luar bagus-bagus, mar kalau DP di dalam serusak gimana?
3: Itu lagi, jangan sama dia ada tuh itu apa dong? Kalau tuh tukang belantik dong. Aduh pegaga di luar, ternyata kepegat sama Sinso. Suka beo. Jadi orang harus paling utama yang DP mesin.
0: Betul.
3: Jadi kalau orang manusia itu di dalam dah.
0: Ya, makanya orang semesti jaga tu diri kan, karena kesehatan itu paling sangat mahal.
3: Aduh, yang betul, paling gak? Utama dan yang paling
0: iya.
3: Itu kesehatan. Jadi itu yang betul. Paling kita syukuri
0: okay,
3: di baik. Hari ini yaitu kita masih boleh makan apa saja.
0: Oh,
3: yang pastinya akan berlebihan, memang itu memang so.
0: Iya. Yang berlebihan kan tidak bagus berarti. Oke deh. Cliff, lagunya apa nih? Mancanegara juga?
3: Karena mancanegara terdengar-dengar banyak, kita ke dalam negeri.
0: Oke, baik.
3: Merah putih.
0: Ya, Hari Tasman mengapa kita berjumpa? Bruri Mawar Berduri atau mau Ahmad Albar panggung sandiwara?
3: Ah, coba diingat dulu itu panggung sandiwara.
0: Ah, itu dia.
3: Karena terlalu banyak sandiwara.
0: Cocok gitu. Dengan tumpah kehidupan ini. Oke, baiklah.
3: Oke. Tentu salam pertama buat Bu Mais yang lagi tugas, sehat, sukses, diberkati, dan tentu tetap jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, supaya tetap.
0: Amin.
3: Dalam jalan tentu kita boleh seorang penyiar yang selalu dituntut harus energi.
0: Betul.
3: Apalagi kalau suara bermasalah pasti tidak terlalu apa ya?
0: Iya.
3: Begitulah. tiga orang spesial
0: yeah.
3: yang termasuk apa? spesial sama satu spesial, tapi mm-hmm. untuk malam ini, kategori malam ini yang bisa saya salamin yaitu Ibu Rata di Parigi Tujuh Singkil, mm-hmm. ada Ibu Natalia yang ada di Koli-Koli Sulawesi Tengah, mm-hmm. dan terakhir siapa itu? Oh, Mas Bro Alif Parobi Sigar yang ada di Buha.
0: Okay.
3: Semoga semua pendengar setiap proses area di Manado dan semua siapapun itu pendengar pasif, aktif, semoga kita tetap sehat dan selalu diberkati. Supaya besok lagi tetap aktivitas lancar.
0: Baik.
3: Oke, kesempatan baik. Terima kasih dan malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih, Cliff. Ya, Bung Cliff juga sekaligus sudah mengingatkan kita semua ya. Semua kok tergantung dari pat orang masing-masing, Gang. Orang gak bisa jaga diri ya, gimana mau tetap sehat? Yang penting apapun yang terjadi tetap orang terapkan hidup sehat ya. Banyak istirahat, makan yang teratur, tidur yang teratur ya. Oke, baik, sudah ada tiga lagu di sini, saya langsung hadirkan saja ya. Setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, panggung sandiwara Ahmad Albar ya. Lagu ini boleh menginspirasi kita untuk bagaimana kita bisa memainkan peran kita di dunia yang penuh dengan panggung sandiwara. Kita lanjutkan lagi ya, line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
1: Halo,
0: selamat malam. Baku dapat lagi.
1: Itu loh, kita syukuri.
0: Apa? Apa tuh udah syukuri?
1: Kita syukuri
0: karena
1: malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi dengan Bu Mike.
0: Oh.
1: Walaupun tanpa melihat atau bertatap mata, hanya lewat suara.
0: Oh, mantap sekali.
1: Dan bisa mendengar. Tapi bersuara,
0: Kang. Berarti kalau nyata gabung, nyak bersyukur berarti, Kang.
1: Iya, nyak bersyukur, kita betul, nyak bersyukur. Karena itu yang kita syukuri itu, kalau malam hari ini. Jadi tanya malam hari ini, kalau nyata gabung, lain lagi. Walaupun tanpa melihat, terlewat bertatap mata.
0: Oke. Baiklah, kalau begitu. Malam ini lagunya manja atau manca?
1: Manca. Manca.
0: Manja. Manja bukan.
1: Manca.
0: Oh, manca. Manca.
1: Ya,
0: manca. Oke, manca negara, ya. Baik, manca negara di sini masih dengan Whitney Houston All at Once. Ada Roxette Anyone. Dan ada Richard Marx, Right Here Waiting. Yang mana?
1: Yang kedua apa itu tadi?
0: Roxette Anyone. Kita nih mau pakai atau, pasti mau pilih itu atau.
1: Teganya, teganya.
0: Jadi yang mana? Whitney Houston, Roxette atau Richard Marx?
1: Anyone.
0: Oke. Bagus nih lagu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Mai, angkat telepon untuk malam hari ini. Mudah-mudahan besok lagi supaya selalu bersyukur.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya Bu Mai.
0: Terima kasih.
1: Dan selalu dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta, terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Oke, lanjut yang kita syukuri juga.
0: Apa?
1: Untuk bertemu dengan tapi besti-besti, walaupun cuma 3 orang mewakili Jong. Ada trompe yang ada di tombak, orang yang tombatu. Pak James, saya selalu ya Pak James bersama keluarga.
0: Oke,
1: lanjut Pak James, makasih nih Pak James. Tolong kok selalu baku karena besti-besti jadi harus berbalas pantun. Nyala apa pasti kita berbalas pantun yang pasti tapi besti-besti.
0: Baiklah.
1: Oke, lanjut yang kedua ada tapi besti yang ada di Pemorong.
0: Oke.
1: Terampe Bung Vero.
0: Bung Vero tinggal gue.
1: Sejak aku dipejar-jar Pak Bung.
0: Mari ini malam. Ini malam istirahat dulu kata dia. Dia kata mau bawa SMS yo.
1: Oh, tak gabung ya. Mudah-mudahan aku tak gabung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mana nangis kau dapat wajah duduk di kalian sama
0: gabung. Itu no.
1: Yang terakhir jo ada siapa ya?
0: Siapa?
1: Ada tunggu tamu ingat-ingat tamu salam. Ada Ibu Lita yang ada di Kaskasa.
0: Oh ya, Tomohon.
1: Tomohon.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, seberapa hari ini tanya dengar-dengar tapi besi ini
0: Ada sibuk.
1: Kalau cari-cari apa? Pak kuat Ibu Lita.
0: Cuma ingat Sota Sono.
1: Tunggu. Oh nyondo.
0: Oh nyondo. Baiklah.
1: Oke. Oke. Bye, terima
0: Yo, sama-sama. Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih posisi katanya ya. Posisi Batu Putih. Iya, salam hormat untuk keluarga ya Ibu Esther Lita. Silakan saya tunggu lagi di line telepon yang sama 0821 9583 5080. Jadi topik kita masih dengan bersyukur ya, malam ini Ya, kira-kira malam ini ya, apa yang perlu Anda syukuri? Ya. Langsung saja Prof. Satu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Nomor lewat lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam juga. Aduh, dapat dengar rupa solala ini Kang, semangat aku ini. Ya, orang ya. Bunaken. Ya. Oke, okay. Ada sehat-sehat ya ini?
2: Masih seperti tadi malam.
0: Oke, okay. Mantap. Baik, silakan.
2: Kalau kita yang kita syukuri, orang kedua hari Bung Mai ini
0: apa?
2: Gak makan ikan. Jadi malam baru makan ikan, jadi bersyukur sekali.
0: Oh, wow. Emang enggak ada ikannya di sana, enggak jualan ikan atau gimana itu? Atau
2: memang
0: mahal?
2: Enggak dapat ikan. Orang-orang laut enggak dapat.
0: Oh.
2: Jadi kan di sini kan kalau mau beli ikan itu nanti mau beli dari Nado baru ulang barang datang jual di.
0: Berarti itu. Kalaupun ada mahal
2: ada
0: berarti
2: orang
0: ya.
2: Juga yang laut. Cuma kebetulan dua hari itu tidak dapat ikan, yang rezekinya belum ada.
0: Okay. Berarti kalau ada mahal berarti ya?
2: Ada yang orang jual satu cucu itu 20 DP harga, ada yang 10.000.
0: Oh ya?
2: Kalau 20 itu yang tergantung DP ikan, no, Bung Mai.
0: Oke, okay. baik. Oke. Okay. Perlu dihibur ini. Lagunya gimana? Indonesia pasti ya.
2: Indonesia. Dan dari manca terus.
0: Iya,
2: Indonesia
0: baik. Juga. Oke, sekarang selain hari Tasman, mengapa kita berjumpa Bruri Mawar Berduri atau Nikardila Suara Hatiku?
2: Oh, Suara Hatiku.
0: Jadi. Suara Hatiku. Ah, ini sesuai dengan topik ya.
2: Iya.
0: Suara dengan hati. Topik. Iya. Oke. Baik.
2: Salam pertama buat Bung Mike yang bertugas, bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Pasti.
2: Terbaik buat Bung Mike, keluarga dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan diberkati Tuhan, pulang ke rumah dengan selamat.
0: Iya.
2: Tidak kurang satu ataupun ketemu dengan istri dengan anak cantik yang ada di rumah.
0: Sip.
2: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada
0: siapa?
2: Pak Bruri yang dari Jombang, apa kabar? Salam-salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bung Wempi yang ada di Woloan.
0: Yo.
2: Apa kabar Om Nyong? Salam sehat
0: bersama keluarga.
2: Iyo, kalau ada monitor kan biar cuma batuli surat.
0: Iyo.
2: Iya. Baru yang ketiga ada Pak Robi Sigarjo yang ada di Buha. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu saja Bung Mai.
0: Baik.
2: Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya baik. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya. Oh luar biasa di sana ya. Di sana kesulitan mengkonsumsikan ya mungkin. Oke, okay, baik. Salam hormat ya untuk semua pendengar setia juga yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Kita ke penelpon ketiga lagi. Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Pro 1.
0: Selamat malam, orang toli-toli.
3: Benar sekali.
0: Gimana kabar Ibu Christine?
3: Masih seperti kemarin-kemarin.
0: Masih bak asap?
3: Masih, Bang Mike. Aduh, lebih tambah parah ini, Bang Mike.
0: Okay.
3: Jadi kita masih pakai masker terus.
0: Baik. Oke. Okay. Baiklah
3: kalau
0: begitu.
3: Namanya musim flu ini batuk.
0: Memang lagi jalan ini, flu, influenza. Influenza
3: iya.
0: A katanya.
3: Iya.
0: Oke, okay, kalau Ibu Natalie gimana sesuai topik kita nih?
4: Oh, kalau saya mensyukuri malam ini ya, masih apa ya? Masih Tuhan berikan saya kuat bisa beristirahat malam ini ya Bang Mai. Terus iya besok lagi boleh bangun lagi bangun pagi bisa beraktivitas seperti semula.
0: Iya.
4: Jadi malam ini bisa diberi kesempatan lagi untuk beristirahat dengan tenang dan nyaman.
0: Oke deh, baik.
4: Itu.
0: Oke, lagunya pasti mancanegara.
4: Iya manca Bang Mai.
0: Oke, okay, masih dengan Richard Marx, Right Here Waiting, The Tumbleweed Sweet Memories, atau mau Still Heart Sis Gone?
3: Oh, yang kedua Sweet Memory.
0: Sweet Memory terpilih. Oke. Okay. Langsung persahabat tuh lagu.
3: Oke, mau balas salam ini Bang Mike ya. Yang pertama ada Pak Yosrifai tadi ya yang lagi salam, makasih salamnya ya Pak Yos. Yeah. Salam balik, salam juga.
0: Pak Yos saya mandi di ya.
3: Terus yang kedua ada ya, terus ada klip juga yang ada di Motoli. Makasih ya salamnya klip.
0: Yo.
3: Salam sehat ya, salam kompak selalu, salam persahabatan juga. Terus yang ketiga ada Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat malam Ibu Aurina. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu buat Bang Mike.
0: Oke. Okay.
3: Tetap semangat ya Bang Mike.
0: Pasti.
3: Sukses selalu ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Bang Mike. Selamat
0: malam. Terima kasih. Selamat malam Ibu Natali Toli-Toli.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, loh, loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sudah di sesi terakhir pergiar untuk tiga penelpon terakhir. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam juga orang Tomohon.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Ibu Sheni?
1: Kabarnya dahsyat, luar biasa, baik.
0: Mantap sekali ya. Aktivitas hari ini gimana, lancar?
1: Lancar, baik. Disyukuri aja sedikit atau banyak ya.
0: Jadi malam ini apa yang perlu disyukuri?
1: Saya bersyukur kesehatan yang Tuhan Yesus Kristus berikan.
0: Okay.
1: Ya, karena kalau terang sehat, segala rencana bisnis berjalan lancar.
0: Okay. Gitu, baik. Baik. Oke deh. Ya.
1: Iya.
0: Ibu Sheni, gimana lagunya mancanegara?
1: Tadi kita monitor Sisgon.
0: Sisgon, oke, siap.
1: Iya.
0: Iya, baik. Untuk
1: Bapak
0: siapa?
1: Ibu Sheni ada kejar ini lagu ini. Ternyata memang okay. Itu rezeki Ibu Sheni ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjut juga kan?
0: Iya, silakan.
1: Iya. Pertama Ibu Sheni mau balas salam buat Pak Yus Rifai yang ada di Air Madidi. Ini tuh salam dari Ibu Sheni, salam buat keluarga. Dan selamat menikmati tuh lagu kan, baik. Yang kedua ada Trompe Bu El, terima kasih Sung, terima kasih salamnya. Ini salam balik tentunya, salam sehat ya bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa ya, Mai?
0: Yang ketiga siapa?
1: Ibu Ros yang ada di Leilem.
0: Oh ya.
1: Iya, ini tuh salam Ibu Ros, sukses segala usaha berjalan dengan lancar ya.
0: Baik.
1: Kita kembali ke studio. Mike yang tugas jaga kesehatan supaya tetap eksis ya.
0: Pasti.
1: Menghibur mak-mak dan pak-pak toh. Oke deh, Mike.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mike.
0: Sama-sama.
1: Shalom.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Makasih sudah gabung ya Ibu Sheni. Kita lanjutkan lagi Pro 1, selamat malam.
2: Hai Pro 1, selamat
0: malam. Oke, gimana kabar ini orang Nabire?
2: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Oke, baik. Orang Nabire dapat dengar rupa Sumanganto ini atau baru bangun ini?
2: Bertabangun, udah ujang keras pun kita tabangun.
0: Aduh, mantap, seujang keras di sana .
2: Ujang keras sekali lagi.
0: Oke.
2: Sampai bikin tabangun orang tertidur.
0: Oh iyo, baiklah. Tapi di sana walaupun hujan keras, jauh dari banjir kan atau gimana?
2: Iya, jauh dari banjir.
0: Oke.
2: Jauh kan dan jauh.
0: Ya baik, Usi, gimana malam ini apa yang perlu Usi syukuri?
2: Tidur masih bisa bangun.
0: Oh, tidur masih bisa bangun. Oke.
2: Iya.
0: Baik. Sampai dengan saat ini ya pastinya.
2: Iya, Pak.
0: Oke. Baik, Usi, malam ini lagunya Indonesia atau Manca?
2: Lagu Indonesia aja.
0: Indonesia. Masih dengan Hari Tasman, mengapa kita berjumpa? Kemudian ada Kau Tercipta Untukku, Betaria Sonata. Kemudian ada Dedi Dores, Kau Selalu di Hatiku.
2: Oh, yang pertama aja, mengapa harus jumpa?
0: Oh, oke, baik. Nggak nyesal pasti ya. Ah, kenapa kumbah hadang? Menyesal ini. Oke, baik. Ya, silakan. Atur suara dulu.
2: Pertama, pertama-tama untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, selamat keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Pencinta rasa terima suara. Tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga, semuanya saya mengucapkan persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, dan pasti berkati Tuhan. segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Maybe yang paling sayang bersama kekasihnya. Ada
0: siapa?
2: Rita. Ada Ibu Susi. Semuanya salam paling sayang di daerah sana.
0: Baik.
2: Pak Mike.
0: Yo.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Usi Jane yang ada di Dendal ya. Oke, saya terima untuk penelpon terakhir ya malam hari ini di 0821-9583-5080. Oke, Pro 1 selamat malam. Oh, belum tersambung rupanya. Oke, penelpon terakhir ya, Pro 1 selamat malam.
3: Selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam Pak Li.
3: Ya betul Pak, Pak Li dari Tuminting.
0: Oke, kira Pak Li Sutasono Pak Li.
3: Belum, tiap malam monitor terus.
0: Baik Pak Li. Ya. Oke, apa kabar Pak Li? Sehat-sehat ini?
3: Kabar ada baik-baik selalu.
0: Baik-baik.
3: Sama dengan Bung Mike di studio.
0: Oke, siap. Nah. Pak Li, kalau Pak Li bagaimana Pak Li? Kira-kira apa yang perlu disyukuri malam ini Pak Li?
3: Pak Li bersyukur karena selama musim panas ini sudah berapa bulan ya? 4 bulan lebih ya?
0: Hampir 4 bulan
3: lebih. Selama musim panas ini Pak Li air di rumah tetap jalan terus, tidak pernah kering.
0: Itu sumber airnya apa? Parigi atau air bor?
3: Air bor.
0: Oh air bor, oh berarti dapat DP mata air yang bagus
3: mata airnya
0: tuh.
3: Banyak gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sampai hari ini, meskipun sudah panas hampir 5 bulan, tetap kayak punya air di rumah tetap jalan seperti biasa.
0: Oh mantap.
3: Tapi kalau di tetangga-tetangga,
0: so kering.
3: Oh banyak kering.
0: Oh ya. Yeah.
3: Ada yang perigi lagi so kering.
0: Oke. Okay. Baik Pak Li. Perlu dihibur ya. Ini malam hari ini Pak Li ya. Lagunya Indonesia atau mancanegara Pak Li?
3: Saya coba Indonesia.
0: Indonesia masih dengan Dedi Dores Kau Selalu di Hatiku, Bruri Mawar Berduri atau mau Panbers Gereja Tua?
3: Lama memang enggak pernah dengar Panbers.
0: Oh, jadi Gereja
3: saya
0: Tua.
3: Saya coba aja. Gereja Tua.
0: Oke. Okay. Martu gereja kata sebaking ulang kata Pak Li.
3: Oh iya sejadi baru.
0: Oke. Baik Pak Li. Ya. Silakan untuk siapa Pak Li lagunya?
3: Oke, tiga spesial. Terutama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Soang ke Pak Li per telepon. Terima kasih.
0: Sama-sama
3: salam
0: Pak Li.
3: Sehat, salam bahagia diberkati Tuhan. Amin.
0: Amin.
3: Mau salam tiga spesial malam hari ini. Ada Vero di Pumoro. Selamat malam Pak Vero. Apa kabar? Mana suaranya? Salam sehat. Salam bahagia selalu. Pak Vero ketambung dan bergabung?
0: Belum sempat Pak Vero.
3: Oh belum sempat. Maksud habis jam kan?
0: So habis waktu.
3: Terakhir Pak Li kan ini?
0: Iya betul.
3: Oh iya. Nanti besok no boleh. Boleh bagi akan boleh.
0: Iya. Pak Vero coba SMS dia.
3: Iya. Yang kedua, ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam Pak Franky. Salam sehat. Salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, salam buat Ibu Ros Jody Leilang. Selamat malam Ibu Ros Leilang, apa kabar? Salam sehat, salam persahabatan selalu. Kembali ke Bung Mai. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Li Tuminting, Pak Li penelpon terakhir ya. Tuntas untuk sesi telepon, lain telepon sudah saya tutup. Mohon maaf ya peringat. Anda bisa gabung lagi ya bersama kami malam ini hanya melalui WhatsApp saja. Dikirim saja WhatsApp-nya apa, SMS-nya juga apa ya. Jadi topik kita malam ini apa sih yang perlu Anda syukuri malam ini? Ya mohon maaf ya yang tidak sempat saya respon ya untuk line teleponnya.

Oke, langsung saya akhiri dengan membacakan seluruh SMS dan WhatsApp. Yang pertama SMS dari Bung Vero Tinggogo yang Vero syukuri malam ini, alhamdulillah sehat-sehat walafiat ya, masih bisa melihat, berpikir, and jualan dalam warung laris manis, terjual banyak pengunjung. Request lagu Hari Parinting, jangan engkau salah menilaiku. Bung Vero, mohon maaf ya, untuk Hari Parinting gak bisa saya turunkan dari versinya Tagor Pangaribuan ya, jangan salah menilaiku, oke? Salam katanya buat Pak Yosri Fai, Armadidi, Esther Lita Girian Bitung, Elizabeth Pakuwer Utara. Harapan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bung Mike, sehat sejahtera and bahagia dreams by Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar. Oke, makasih Bung Vero. Saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Yang ada di Tondano Lewet. Oma, iya. Oma Yana Lumowa, Oma Stans Lumowa, sehat-sehat selalu, apa kabar ya? Selamat beristirahat. Ini katanya kalau Oma Yana Lumowa kata mau pilih lagunya Whitney Houston All at Once. Oke, siap ya, saya putarkan. Kemudian dari Kang Alex. Iya, kalau ngantor dari pagi, siang, dan malam, ini tidak nyerah, hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, itu baik dan disyukuri. Lagu buat Ibu Lita di Batu Bitung, Ses Elma di Minut, Ses Rosya di Leilem Minahasa. Buat Bung Mike yang tugas hingga pukul 12 teng, nanti sukses ya. Oke, dari Puncak Tamporok Minut, Kang Alex. Ya, lagu Islands in the Stream, Dolly and Kenny Rogers. Oke, siap, makasih ya Kang Alex. Dari Kang Alex di Armadidi, saya ke Dendal, ada Susi di sana. Selamat malam Pak Mike, ya Susi Dendal, yang perlu disyukuri malam ini selain kesehatan yaitu orang tua masih ada, dan berdoa semoga mereka sehat selalu. Amin. Request lagu Heinche, Mama. Kirim salam buat Ibu Rita Dendal, Usi Jane Nabire, semua pendengar yang ada. Salam hormat selalu, Pak Mike. Tetap semangat dan terus diberkati dalam pekerjaan dan keluarga. Terima kasih. Sama-sama, makasih juga buat Susi di Dendal. Saya ke Buha, di sana ada Pak Robi alias Mas Bro. Selamat malam Bu Mike, sesuai topik kita sangat bersyukur karena dapat melewati hari ini dengan baik dan aman. Bu Mike, request lagu Satu Pintaku Neti Sitompul. Satu Pintaku, oke. Baik, tiga spesial untuk Elis, Pak Junaidi, makasih salamnya. Bung Cliff, makasih juga salamnya. Makasih Bu Mike, sukses diberkati Tuhan. Senantiasa menyertai Bung Mike dan keluarga. Amin, makasih ya buat Pak Robi alias Mas Bro. Saya ke Kaskasan Tomohon, ada Ibu Lita. Selamat malam Bung Mike, sampai jumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang kita perlu syukuri malam ini yaitu kita boleh lewati siang hari dalam segala aktivitas. Salam untuk tiga orang, Esther Lita yang di Batu Putih, terima kasih salamnya, dan ini salam balik ya, lo hanya lewat Bung Mike. Sehat selalu, bahagia, dan salam juga buat keluarga. Ibu Natali, Toli-Toli, salam kenal dan salam sehat ya. Salam juga untuk keluarga. Ibu Nika yang masih dipaniki, salam sehat, salam juga buat keluarga. Lagu To Love Somebody, Michael Bolton. Buat Bung Mike, terima kasih, Tuhan berkati tugas malam hari ini hingga selesai dalam pemberkatan Tuhan. Amin. Kemudian ada Ibu Melvana di Bitung. Selamat malam Bung Mike, baru bangun ini, baru tahu topiknya ya. Tolong putar lagu Say I Love You But I Lie. Ibu Melvana, karena lagunya itu Michael Bolton, Michael Bolton sudah terrequest ya. Bisa diganti gak lagunya? Nanti saya putarkan, oke? Okay? Jadi buat Ibu Melvana di Bitung, lagunya mohon diganti ya. Karena Michael Bolton sudah mau turun ini. Mau turun dengan lagunya To Love Somebody ya.
Oke, baik. Dari Bu Melvana katanya mau salam untuk Pak Junaidi, Pak Sagai, Ibu Elma, ya. Salam sehat selalu. Bu Mike, salam sehat juga. Oke, terima kasih Bu Melvana. Dan kemudian yang terakhir dari Tanta Ola di Bahu. Iya, terima kasih Tanta Ola ya, di Bahu Rumah Makan Torang Pekios. Sesuai topik hari ini kita selalu bersyukur, karena biar tuh harga-harga bahan so menakutkan, tapi kita percaya selalu Tuhan menyediakan berkat pertolongannya. Amin. Kirim salam for kita Pepasu, anak-anak yang anak-anakku, anakku salah satunya ya. Dan salam untuk semua penggemar Pro 1 Manado. Terima kasih Bung Mike, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya buat Tante Ola yang ada di Rumah Makang Torang Pekios, Rumah Makang Bahu. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam ini ya. SMS WhatsApp sudah saya bacakan.

Oh, lagu Heaven juga kata. Dari Bryan Adams. Oke, siap ya, Ibu Melvana, ditunggu saja lagunya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Selamat malam untuk semuanya ya. Salam kompak, salam sehat, dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Semoga kembali bisa kumpulkan tenaga, biar besok bisa lanjut kembali ya untuk aktivitas di hari yang ke-14. Iya, 13 besok. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, dan tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu. Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
2: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
1: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
2: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
1: Oh, kalau sekarang?
2: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
1: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
2: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
1: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
2: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
1: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

0: Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 12 Oktober 2026, dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita pun akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

0: Pan Lucyska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Kiranya Anda bisa mengikuti acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.
1: Oke, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana pun berada. Kembali bersama kami Pendeta Ivan Kurniawan. Mari kita akan masuk lebih dalam, tetapi sebelum kita akan berdoa untuk memulai acara ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami sorga hari ini, kami bersyukur kalau kami ada, bagaimana kami ada, itu semua karena Engkau. Diberkatilah kami, ditolonglah kami, biarkan dalam acara program Mutiara Pagi hari ini, kami akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menguatkan, bahkan suatu hal yang memotivasi kami untuk kami berjalan menuju pada panggilan-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, dengan doa syukur kami, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa kalian mau berada, kembali kita akan masuk dalam suatu firman Tuhan yang hari ini kita ambil dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-57. Ini katakan, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Puji nama Tuhan. Hari ini kita melihat, akan melihat bagaimana Yesus secara khusus kalau lihat perikop ini atau pasal ini memberikan pengajaran kepada apa ya kami katakan murid-muridnya. Walaupun di sini dikatakan bahwa ada beribu-ribu orang datang berkerumun, akan tetapi Yesus sempat-sempatnya memberikan suatu apa yang kami katakan pengajaran khusus kepada murid-muridnya yang jumlah 12 orang itu. Nah, ini menunjukkan bukan berat bahwa betapa dia sangat-sangat peduli. Dia sangat-sangat apa yang kami katakan memperhatikan kehidupan dari murid-muridnya. Nah, apakah pesan-pesan yang disampaikan itu? Ini kita akan melihat. Yang pertama adalah berhati-hati dengan ragi orang Yahudi. Sini Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya untuk kita berhati-hati. Kenapa? Karena yang namanya ragi orang Yahudi ini tentang suatu hal, kondisi, sikap, pola pikir di mana kita tidak merasa bahwa kita ini salah, bahwa kita ini tersesat. Kenapa? Karena tadi kami katakan, bukan orang-orang Yahudi itu seringkali bertingkah mengatakan sesuatu hal dengan dasar hukum Tuhan, walaupun tidak tepat dalam di mata Tuhan sekalipun ya, karena Tuhan kan pernah mengatakan bahwa mereka itu adalah turunan urut beludak. Nah, dan ini kami katakan sesuatu semangat ini kalau dibangun, kan tentu saja akan merasa, ini akan membawa kita merasa seolah-olah kita ini tidak ada hal yang perlu diperbaiki, tidak ada hal-hal yang perlu dipermasalahkan. Nah, ini yang kami katakan, menurut Tuhan juga mengatakan bahwa ini salah. Makanya kenapa engkau dan saya tidak perlu berhati-hati. Engkau dan saya perlu membangun sesuatu hal yang bukan hanya perasaan, yang bukan hanya apa yang kami katakan, satu hal yang terlihat baik, tapi benar-benar hal kita temukan. Makanya kenapa selain kita mengetahui firman Tuhan, kita juga harus memiliki pemahaman. Nah, pemahaman itu bisa didapatkan kalau engkau dan saya mau mempunyai kata mengasihi Tuhan. Nah, kenapa? Karena kata mengasihi Tuhan akan membawa kita bisa mengenal dengan lebih baik. Tingkatan mengasihi ini berarti kalau kami katakan dalam tingkatan kehidupan kita sudah ada dalam tingkat di mana kita tidak lagi berpikir tentang apa yang kita mau. Maka itu bukan ketika kita mengasihi seseorang, apakah kita masih mengedepankan kita pemau? Tidak. Kita pasti rindu ingin mendepankan bahwa bagaimana caranya agar mereka itu yang bersama dengan kita, yang kita kasih itu akan bisa dan mendapatkan suatu yang namanya ya kebahagiaan tuh, atau rasa nyaman, atau rasa di mana adalah mereka bisa mendapatkan sesuatu yang menyukakan hati mereka. Itu bukan yang terjadi. Nah itu juga yang harus kita kembangkan. Tapi kalau kita masih berpikir kita pemau, kita keinginan ini, bahkan kita pun menginginkan Tuhan apa yang kami katakan, melakukan hal-hal seperti apa yang kita inginkan, bukan seperti apa yang dia mau. Ini kan menunjukkan bahwa kita masih ada hal yang miss di situ. Makanya kita pun tidak akan sampai pada pemahaman. Makanya orang tua berkata bahwa orang itu yang benar pada hari zaman ini akan hidup oleh iman. Iman itu apa? Kita bisa menerima apa yang Tuhan katakan tanpa salah. Dan itulah yang Tuhan ingin kita memahami. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita akan hidup enak, tapi dia katakan dia akan menyertai. Dia tidak akan mengatakan semuanya berjalan dengan lancar, tapi dia katakan dia akan memberikan kekuatan. Dan itu yang perlu pahami. Sehingga dalam kita melihat apa yang Tuhan mau itu, kita akan lebih apa yang kami katakan yang mendalam. Nah, sehingga kita tidak akan terjebak dengan pemahaman dan juga dengan cuman pola pikir kita sendiri. Orang Yahudi kan terkenal bukan dengan pakaian yang indah-indah, dengan kata yang luar biasa, bahkan dengan pemikiran yang mendalam. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu tidak sampai pada kebenaran. Nah, itu kata kuncinya bukan. Dan mereka bertekun, tapi tidak sampai kebenaran. Kenapa? Karena tadi mereka tidak mengasihi Tuhan. Nah, malah mereka melakukan firman Tuhan, mereka pun membangun hidup mereka seolah-olah mereka yang paling benar. Nah, ini sudah kami katakan hal yang perlu kita hindari. Pesan yang pertama, karena ini akan membawa jiwamu dan jiwaku tidak sampai pada kebenaran kalau kita teruskan sikap ini. Nah, yang kedua apa? Ada dikatakan tentang harta. Bukan di sini berikutnya orang kaya yang bodoh. Kita tahu bukan orang kaya tentang harta. Sekarang orang saya ada di tengah-tengah pilihan. Kita mau membangun harta di bumi atau harta di surga. Nah, dua ini akan membawa kita pada ya kami katakan langkah yang berbeda. Kalau kita mau mengumpulkan harta di bumi, ya berarti kita hanya akan bermegah, kita hanya akan sibuk dengan perkara-perkara tadi kami katakan bukan menambah angkanya. Kemudian apa ya, sibuk kami katakan dengan hal-hal yang lahiriah. Tapi kalau kita sibuk mengumpulkan harta di surga, berarti kita akan tidak terlalu banyak kami katakan memikirkan bukan bagaimana menambah angkanya. Tapi kita akan lebih lagi mau memberikan semua apa yang kita punya pada hal-hal yang rohani atau hal-hal yang ilahi atau pekerjaan. Maksud Paulus adalah orang yang mempersembahkan. Dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia punya banyak aset sebelum dia menjadi rasul. Ketika Tuhan memanggil dia jual semua. Dan dia mengatakan, kalaupun dia hidup setelah itu, sungguh itu adalah suatu hal untuk melayan. Kata-kata yang luar biasa bukan? Ketika dia sudah tidak punya apa-apa, dia katakan, kalaupun dia masih hidup setelah itu, dia akan melayani, menghasilkan buah. Nah itulah yang terjadi padanya. Karena sikapnya sudah melepaskan apa yang dia punya. Jangan berpikir kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak hidup. Nah, kalau saya salah, kalau kita punya pikiran itu doktrin dunia. Kalau tidak punya apa-apa, tidak hidup. Nah, hidup bukan tentukan oleh berapa banyak harta yang kau punya. Tapi justru hidup akan ditentukan dari berapa banyak apa yang kau lepaskan di dunia ini. Ketika kau melepaskan apa jadi hakmu, maka engkau pun akan menerima juga anugerah Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Makanya kenapa kita perlu punya sikap pola pikir yang baru, agar kita tidak sibuk mengumpulkan harta di dunia ini dan kita tidak tahu kapan kita akan atau berapa lama kita akan menikmatinya. Karena bisa saja kan tiba-tiba kan Tuhan memanggil. Waktu Tuhan memang masih lama. Tapi waktu kita ya singkat. Nah, tadi katakan hidup manusia ini laksana seperti mimpi. Nah, hari ini ada, besok sudah terakhir. Satu tahun, satu hari di surga sama seperti 1000 tahun di bumi. Umur kita berapa banyak? Kalau dulu, ya zaman-zaman Adam masih ada yang umur 900 tahun. Tapi sekarang kita tidak ada lagi, bukan? Kita rata-rata di bawah 100 tahun. Walaupun Tuhan pada kejadian pasal 6 mengatakan umur manusia akan 120 tahun. Tapi kita lihat bukan faktanya. Apakah ada yang menyampai umur itu? Tidak ada lagi mungkin. Walaupun juga ada, sangat-sangat terbatas. Rata-rata umur 50 tahun, 60 tahun, sebanyak yang sakit. Bahkan sakit pun, ya rata-rata berat. Bukan lagi sakit flu, sakit batuk, tapi sakit stroke, nah, jantung, darah tinggi. Ya, ini kami katakan, makanya kita tidak tahu kapan. Makanya mari, kalau saya kumpulkan harta di surga, agar engkau dan saya, walaupun sudah tidak lagi di bumi, akan bisa menemukan apa yang telah engkau kumpulkan. Nah, tapi kalau semua harta di bumi kan hanya sampai di sini. Ketika engkau kembali, ya engkau tidak lagi bisa menemukan apa yang telah engkau kumpulkan. Karena ya tadi kan kami katakan, dia hanya akan melekat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang hal kekhawatiran. Kita kadang-kadang lebih banyak memikirkan tentang hal-hal penampilan, makan, minum, tapi kita lupa ada hal yang lebih penting dari itu. Memang kami katakan pakaian, makan, minum penting. Tidak, apalagi kalau bicara makan, bukan? Jam 8 sudah mulai bunyi perut. Jam 10 lebih lagi. Jam 12 apalagi lebih dari itu sudah sakit mah. Memang jadi apa yang kami katakan penting, tapi itu mengatakan alih-alih penting itu apa tentang hidup engkau dan saya. Mari kita semua jangan hanya memikirkan apa yang akan kita pakai, apa yang kita makan, tapi itu rindu kita juga memikirkan bagaimanakah pertumbuhan hidupmu. Kenapa? Karena hidup adalah bicara tentang masa depan engkau dan saya. Makanan, penampilan, ya bisa saja kan hanya hari ini. Tapi ke depan kita tidak tahu apakah itu masih berguna atau tidak. Tapi bicara tentang hidup engkau dan saya, sampai kapanpun ya akan berguna. Kenapa? Karena ia akan membangun hidupmu dan hidupku jadi lebih bermakna dan bernilai. Nah, anda bayangkan bukan bagaimanakah beda ya Yusuf dan saudara-saudaranya, bagaimanakah Daud dan saudara-saudaranya. Dan siapa yang lebih bermakna? Tentu saja Yusuf dan Daud. Dan bagaimana mereka membangun hidup? Mereka memperhatikan hidup mereka dengan cara bagaimana? Mereka mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Dan mereka cuma mereka tidak hanya memikirkan apa yang mereka akan pakai, mereka akan makan, dan tidak. Karena pikiran mereka lebih luas dari itu. Makanya kita melihat bukan ketika datang masa-masa di mana pengujian, siapa yang masih berdiri di depan? Ternyata Yusuf, bukan? Ketika datang masa kelaparan, Yusuf ada di depan. Dan saudara-saudaranya ya masih seperti dulu, masih sibuk kesana kemari, tidak jelas. Dan masih sibuk kami katakan melakukan apa yang mereka mau. Nah, makanya ketika datang masa-masa, kita semua akan memasuki masa-masa di mana engkau dan saya akan dilihat seberapa jauh yang kita bangun. Nah, dunia ini, kalau anda melihat masa-masa kekeringan, masa-masa kesukaran, dan itu adalah masa-masa di mana kita akan dipertunjukkan, diperhadapkan apa yang telah engkau bangun. Karena ketika engkau bangun dengan benar, maka masa apapun tidak akan menjadi hambatan dan halangan untuk kemenangan engkau dan saya. Tapi kalau kita tidak menggunakan benar, ya kita akan seperti saudara Yusuf, bukan? Yang kemudian harus kesana kemari. Yusuf ya kemana? Cuma di Mesir saja. Malah dia membantu banyak orang. tapi saudara-saudaranya tidak bisa membantu orang lain karena mereka pun kekurangan. Karena apa? Karena mereka tidak membangun hidup. Dan nah, juga kata agak Daud bukan, mereka tidak ada lagi dan. Ketika Daud tampil, ketika Saul sudah tidak ada lagi, ketika kerajaan Israel terbangun, kita tidak melihat bukan yang mana tuh Eliab, Syama, tidak ada lagi. Berarti karena mereka tidak bisa lagi menampakkan diri. Dan. Karena kan setiap masa ada orang yang bukan, setiap orang ada masanya. Dan, tapi kalau kita tidak membangun hidup kita dengan benar, kita tidak ada masa di mana-mana dan. Atau masa kita akan terbatas. Dan makanya bangun hidup dengan benar dan. Agar kita seperti Daniel bukan? Yang diraja dan kerajaan apapun setelah dia apa setelah Nebukadnezar tidak ada lagi, dia tetap terpakai dan. Ini dan, contoh orang yang membangun hidup dan. Dari kerajaan Nebukadnezar sampai Koresi Agung, Daniel tetap dipanggil. Ya ini telah kami katakan suatu kekuatan yang sangat perlu dan kita perhatikan agar engkau dan saya mampu dan hidup sesuai dengan masa depan yang Tuhan janjikan. Nah itu yang ketiga, yang keempat apa dan? Ada kata kewaspadaan dan. Dikatakan engkau dan saya harus tetap memiliki pelita dan apa kami katakan minyak dan. Dua hal yang sangat penting dan. Menyongsong kedatangan Tuhan itulah sana mempelai perempuan, menyongsong mempelai laki-laki. Di mana pelita dan minyak itu harus ada. Pelita kita tahu bukan merupakan firman Tuhan. Minyak merupakan apa? Perwujudan dari karya Roh Kudus dalam hidup engkau dan saya. Kayak Tuhan mengatakan bahwa hendaklah engkau dan saya menyembah Dia sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Darah, engkau dan saya perlu memastikan kita hidup darah, dengan ukuran firman. Karena kalau kita tidak punya firman, berarti kita tidak punya pelita. Yang kedua, kita harus meluaskan di hati engkau dan saya harus memiliki dua hal. Itu apa? Kebenaran yang pertama, yang kedua adalah Roh Tuhan. Darah, maka engkau dan saya akan siap. Menantikan itu bukan hal mudah. Darah. Dalam Matius 25 dikatakan bahwa sampai ngantuk, darah, sampai tertidur. Saking lamanya menanti. Jadi itu gambaran bahwa betapa kita akan menghadapi suatu apa ya perjalanan yang bisa saja akan menguras energi engkau dan saya, menguras waktu, bahkan juga membuat engkau dan saya sampai tertidur. Nah, makanya kenapa sangat penting untuk kita dalam menjalani hidup ini melibatkan Tuhan. Banyak bertanya. Sekarang bukan trennya bukan kalau ada masalah apa-apa tanya doa, tanya AI, tanya Google. Adakah kita yang bertanya pada Tuhan sekarang? Nah, ini hal yang perlu. Memang sepertinya boleh bilang itu membantu, tapi jangan sampai kita terjebak. Nah, karena kalau kita terlalu banyak berinteraksi dengan sesuatu hal yang bukan ilahi, maka kita pun lama-lama juga akan cenderung tidak ilahi lagi dan lewatkan hilang beritanya. Tetaplah melibatkan Tuhan. Karena hari ini kan teknologi, pengetahuan akan berkembang luar biasa. Orang pun akan berpikir Tuhan itu tidak perlu lagi. Untuk apa tanya sama Tuhan? Terlalu lama jawabannya. Kalau tanya teknologi kan cepat. Nah, engkau tanya dalam hitungan detik, Yesus jawab. Tidak perlu menunggu, tidak perlu tertidur, tidak perlu habis energi. Sudah jawabannya. Tapi masalahnya bukan jawabannya itu apakah cuma benar ataukah betul. Itu bukan cuma betul ya, itu kita hanya akan sampai di logika. Karena yang kita perlukan adalah satu hal yang benar bukan. Karena yang benar itu yang akan membuat kita tetap memiliki pelita. Kalau cuma sesuai dengan kita berpikiran, sesuai dengan kebutuhan ya, itu mungkin hanya kami katakan apa ya, seperti sesuatu hal yang terlihat ada nah, tapi dalam tempo tidak lama dia akan lenyap. Dan kenapa? Karena semuanya itu hanya kelihatan saja, dia tidak ilahi lagi. Makanya kita perlu membangun sesuai nah. Seorang yang bernama Musa nah, dia hidup 80 tahun bukan dalam proses. Dan itulah yang kemudian membedakan dia dengan Harun kakaknya. Kakaknya menjadi imam itu kan karena rekomendasi Musa. Ya, dianggap dia pasti bicara, dianggap dia akan menolong Musa dalam hal menyampaikan sesuatu. Itu bukan awalnya. Tapi kita tahu bukan, ternyata Harun yang tidak terproses 80 tahun, yang tidak selalu dalam bertanya kepada Tuhan, itu lebih gampang terpengaruh. Ketika Musa naik berdoa 40 hari, rakyat Israel atau Israel itu meminta kepastian pada Harun. Kalau mereka mengatakan, kalau Musa tidak lagi, ya bagaimana kami hidup? Makanya mereka katakan, tolong buatkanlah kami seperti suatu anak lembu emas yang bisa mereka sembah. Dan Harun pun mengiyakan hal itu dan terbawa dengan hal itu. Nah ini berbandingan dengan Musa bukan? Ketika dia tahu, dia melempar dua lo batu yang Tuhan berikan kepada bagi mata Israel. Nah, dia hancurkan anak lembu emas yang mereka anggap Tuhan itu. Musa berani berdiri tegak. Kenapa kan tadi? Dia ada perintah. Dia bisa melihat ya. Dan dia berani bersikap. Harus tidak berani. Kenapa dia tidak terproses? Makanya akan membedakan. Makanya kenapa untuk saya perlu tuh? Kalau kita hanya banyak mendengarkan dari kata orang, hanya berpikir dalam pikiran kita yang hanya sempit ini, maka kita akan gampang terombang-ambingkan oleh apa ya, tekanan-tekanan. Engkau boleh masih bicara, engkau boleh hanya berpikir, tapi kalau engkau tidak punya berita, engkau akan terbawa dengan situasi. Nah, itu yang Tuhan mau kita bangun dalam kewaspadaan ya. Agar engkau dan saya ya, tetap berdiri tegak sampai Tuhan datang menjemput salih-salih ya. Nah itu yang keempat. Nah lanjutnya katakan bahwa Yesus membawa pemisahan ya. Engkau dan saya adalah akan mengalami namanya baptisan api. Kan ada tiga bukan, baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Nah dalam baptisan api kita akan dimurnikan. Engkau dan saya suka tidak suka akan mengalami terhadap pengujian. Kami katakan bahwa dalam pekerjaan kita itu ada yang seperti jerami, kayu, dan bahkan sampai emas. Nah semuanya itu untuk membuktikannya. Karena kalau kita ditanyakan, pasti semuanya ngaku emas. Mana ada yang mengangkat dalam kayu terhadap. Tak mungkin orang akan mengakui apa yang dikerjakan itu kayu. Atau mungkin dia tidak paham. Itu bukan karena pemahaman manusia kan beda-beda bukan. Ya kalau levelnya berbeda mau, kita kan mengenal bukan, ada sistem dan ada yang namanya pengikut bukan, ada yang namanya murid, ada yang namanya anak dan akhirnya pembelai dan. Nah ini berbeda-beda dan. Apa yang bisa mereka pahami dengan tentang hidup ini dan. Makanya kenapa untuk bisa melihat dengan baik agar kita bisa mengukur dengan benar, ya akan diuji semuanya dalam api, dalam pemurnian. Apakah seperti seorang Ayub bukan? Mereka diuji kan? Dia diuji lah. Nah, bayangkan bukan hidupnya apa ya kami katakan jadi berbeda kemudian. Padahal dikatakan dia saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi tetap saja dia diuji dan menunjukkan kita siapapun tidak akan terhindarkan dan terelakkan. Makanya dalam menghadapi masa-masa itu ya kita perlu dan. Kami katakan apa ya, memiliki sikap hati yang benar-benar berserah pada Tuhan. Karena setelah pengujian itu dan jika didapati engkau memang benar-benar emas, nah kita akan ditambahkan, kita akan menikmati. Dan kenapa? Karena kita benar. Itu masalahnya. Sesuatu yang benar ya akan bertambah. Makanya kenapa kalau saya dalam menghadapi ujian jangan cari orang, jangan mencari dukungan. Jangan membangun koalisi, tidak perlu dah. Karena ini berhubungan dengan engkau dan Tuhan. Dan yang pasti engkau menghadapi hal itu. Makanya siapkan diri, rendahkan hati. Sama kan bukan seperti burung aja wali bukan? Ketika dia menghadapi fase hidup yang kedua, waduh, dia peparu, dia harus apa? Misalnya bentur-benturkan ke batu karang, agar apa? Agar lepas. Dia bulu-bulu harus rontok. Dia memang tidak punya apa-apa lagi dah. Tapi setelah dia bisa melewati proses itu dan jatuh hidup dua kali lipat. Nah inilah yang terjadi pada engkau saya. Kenapa kita boleh diuji? Karena Tuhan ingin menambahkan dan. Tuhan kan adil, bukan? Nah, jadi dia tidak apa ya, cuma katakan, oh ini benar, ini enggak. Dia uji. Nah, jadi setan sekalipun dan tidak bisa membantah. Tidak bisa akan apa yang mengatakan, oh Tuhan pilih kasih, enggak. Karena ujian itu akan membuktikan nilai engkau dan saya, kayu, jerami atau emas. Nah, makanya kenapa dalam kita menghadapi semuanya tadi kami katakan, teruslah kita datang kepada Tuhan, biasakanlah kita punya sikap dan untuk lebih lagi berserah dan mencari kehendak, ya. Sehingga kita bisa paham, sehingga dalam kita masuk fase ini kita tidak menyalahkan orang. Jangan kita seperti teman-teman Ayub, bukan, waduh, dengan gaya, dengan gagah berani sekali terbanding mengatakan bahwa Ayub salah, dia berdosa, harus bertobat. Nah ini, dan kemudian menyebabkan mereka pun harus masuk pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu mereka masuk ke situ. Coba kalau mereka datang menghibur tanpa menghakimi, mereka kan tidak perlu menghadapi, bukan, bahwa mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan yang mendoakan siapa? Ayub, orang yang mereka anggap salah itu. Kalau Ayub tidak mendoakan, maka apa yang Ayub alami akan terjadi pada mereka. Itu bukan yang dikatakan pada Ayub pasal 42, kan? Kenapa? Karena mereka berkata tidak benar. Nah, menghakimi itu bukan hal yang Tuhan mau. Nah, memang kita bisa melihat, oh ini, bisa berpikir, tapi janganlah kita menentukan, memastikan seolah-olah kita tahu apa yang dialami, apa yang sedang terjadi pada Ayub. Ayub tidak salah, tapi tadi harus diuji. Karena kan yang dipertanyakan oleh setan. Nah, itu masalahnya. Nah, makanya untuk menunjukkan siapa Ayub, Tuhan uji kan dia. Tapi yang ujinya, setan yang Tuhan izinkan, uji lah. Cuma kata katakan jangan ambil nyawanya. Dan Ayub bisa melewati semua itu. Tapi teman-temannya ini yang kadang-kadang kami katakan, ya itulah, kadang-kadang kita bukan manusia, bukan, hanya bisa dilihat dengan mata dan kemudian berpikir dengan pikiran kita tanpa kita tahu apa yang terjadi, apa itu kebenaran. Maka seringkali kita juga bisa mengatakan hal-hal yang di luar dari pengetahuan yang kita miliki. Itu hanya bukan, mereka pun harus menghadapi tekanan juga yang sama dari Tuhan, karena mereka berkata tidak benar dan akhirnya mereka menghakimi Ayub. Mari kita semua dalam melihat, jangan kita terlalu cepat berkesimpulan, tetaplah kita mendoakan. Karena apa? Karena bisa saja begini kita. Ini kan juga menolong kita tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah ini yang kelima. Nah yang terakhir dikatakan bahwa kamu tahu tentang situasi alam, tapi kamu tidak tahu tentang perkembangan dunia ini. Tuhan rindu kita bukan hanya tahu tentang pengetahuan, tapi juga kita paham tentang apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan pergerakan-pergerakan. Kita paham semua bagaimana untuk mengatur hidup ini. Tapi Tuhan rindu kita mampu membawa keselamatan tetap ada. Apa artinya kita memiliki semua? Apa artinya kita paham tentang semua hal itu, tapi kita tidak paham tentang bagaimana kita menempatkan hidup ini? Hari-hari ini merupakan Tom Mesias. Tom Mesias berarti apa? Apa yang Tuhan mau, itu harus jadi tren. Sampai kayak sekarang bukan, kita punya presiden Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran, Bapak Gibran, dan kita harus mengikuti programnya agar kita apa? Bisa tetap ada, bisa terus apa yang kami katakan berkembang. Karena apa? Ini dia pediaman, suka tidak suka. Dan juga kita katakan Tom Mesias bukan, agar kita tetap eksis, agar kita tetap berkembang, kita perlu mengikuti. Makanya kita harus membawa hati ini pada sikap yang benar, kepada apa yang Tuhan mau, agar dalam dia mengerjakan program-programnya, dalam menyongsong waktu yang semakin singkat ini, engkau saya tetap didapati, tetap setia. Kenapa? Karena kita melakukan semua apa yang dia mau. Dan ini zaman zaman Mesias. Mari kita paham tentang hal itu, sehingga engkau dan saya bisa tetap memiliki hidup, bahkan bisa menemukan kehidupan di tengah-tengah situasi yang mungkin orang katakan tidak baik, atau di tengah-tengah situasi yang semakin kompleks, malah dikatakan gelap, dan tapi kita bisa terlihat bahwa ada terang Tuhan di situ, bahwa ada kekuatan Tuhan yang bekerja, dan itu bisa terjadi kalau engkau dan saya tetap ada di dalam jalannya. Mari kita semua ikutilah jalan Tuhan, agar kita tetap bisa melihat kehidupan yang Dia janjikan dalam situasi apapun yang sedang engkau dan saya alami. Nah, itu beberapa hal pesan yang Tuhan berikan secara khusus dan di tengah-tengah ribuan orang mendatangi Dia. Dan mari kita semua sebagai murid-muridnya tetap memperhatikan, dan karena apa yang kita miliki itulah yang akan jadi modal kita untuk melangkah melewati kehidupan ini dengan tetap mendapatkan kemenangan dari Dia. Itu firman Tuhan yang boleh sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mari kita akan berdoa untuk menutup segala renungan kita pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami surga, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang telah membawa kami hari ini Tuhan boleh mendengarkan beberapa hal tentang firman-Mu. Berkata-katalah bagi kami Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, dan biarkan hati kami semakin bijaksana dan semakin Tuhan terisi Tuhan dengan hal-hal dari Engkau, sehingga kami mampu membawa hidup kami Tuhan sesuai dengan ukuran yang Kau mau. Diberkatilah kami sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami sadar kami lemah, berdosa, dan terkadang kami salah dalam membuat keputusan dan juga melihat sesuatu dengan benar. Tapi kami akan percaya firman yang kami dengar akan lebih hari-hari memantapkan kami, membenarkan kami, bahkan membawa kami Tuhan pada titik-titik di mana kami akan terus berkumpul, kami akan lebih lagi berkembang, dan lebih lagi Tuhan memuliakan Engkau dalam roh dan juga dalam segala langkah kehidupan kami. Ya Bapa kami sorga, lindungi kami Tuhan dan keluarga kami sepanjang hari ini Tuhan. Tolong kami, jauhkan kami dari segala panah-panah gelap Tuhan, bahkan juga dari kuasa-kuasa, rancangan-rancangan, kutuk-kutuk, kekuatan, ketakutan, kehilapan Tuhan yang coba ditawarkan untuk kami gagal. Tapi biarkan Tuhan Engkau menyertai, memberkati kami sehingga roh-Mu dan firman-Mu akan terus mendalami jalan kami, sehingga kami akan terus menemukan tujuan dan juga kehidupan yang Engkau rancangkan bagi kami. Diberkatilah kami dengan kesehatan Tuhan, bahkan juga dengan kesaktian bersama dengan orang-orang yang kami kasih Tuhan, bahkan juga dengan Engkau Tuhan dalam segala pekerjaan dan tugas yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa kami surga, diberkatilah bangsa negara kami, daerah kami, kota kami, badan wanita Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Engkau. Biarkan Engkau campur tangan, terus memberkati, terus memberikan Tuhan kekuatan, bahkan terus membualkan air Tuhan dalam setiap Tuhan kebutuhan kami Tuhan. Bahkan juga dalam setiap sumur-sumur kami yang kami miliki ada yang Bapak, bahkan juga dalam setiap tanaman Tuhan yang kami punya Tuhan, kami mengorokkan dalam tangan Kau Tuhan. Biarkan Engkau campur tangan dan memberkati semuanya Tuhan, sehingga akan selalu mencukupi Tuhan segala kebutuhan kami. Juga diberkati pemimpin kami Tuhan, juga diberkati Tuhan orang-orang yang Kau pilih Tuhan sebagai Tuhan administrator Tuhan di wilayah masing-masing Tuhan, sampai ke pedesaan terkecil ada yang Bapak. Biarkan Tuhan Kau memberkati mereka, mereka tak takut akan Engkau, bahkan memberikan Tuhan segala kuasa kasih anugerah-Mu untuk mereka boleh bertindak dan membuat keputusan yang tepat Tuhan, untuk membawa Tuhan setiap daerah yang mereka layani Tuhan, yang mereka tanggung jawabkan Tuhan, tetap Tuhan berkembang, bertumbuh, bahkan hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Bapa kami sorga, diberkatilah Tuhan semua hasil pertanian, kelautan Tuhan yang ada Tuhan, dan biarkan semuanya boleh menunjang Tuhan kehidupan Tuhan, bahkan mata pencarian Tuhan dari setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau memberkati Tuhan daerah kami, bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan bencana alam, penyakit sampah Tuhan, bahkan juga Tuhan hal-hal kekeringan ada yang Bapak, tapi akan Tuhan berkat-berkat Engkau curahkan, nyatukan tiap kami, bahkan membuat kami rukun Tuhan, tetap bersama-sama kami menopang, sehingga kami boleh melihat Tuhan rancangan besar-Mu Tuhan akan terus membebaskan kami dari tekanan, akan juga Bapak memperdekakan kami Tuhan dari segala apapun yang coba mengintimidasi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati juga tempat ini Tuhan, biarkan terus Engkau campur tangan memberkati Tuhan setiap personel yang ada Tuhan, setiap hamba-Mu yang bekerja Tuhan, bahkan setiap Tuhan bagian yang ada Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Engkau. Diberkatilah mereka semua, ditolonglah dari Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau campur tangan dalam kesehatan, dalam keluarga mereka, dan juga Bapa, hal yang perlu mereka kerjakan, biarkan segala hambatan apapun Tuhan, Engkau memberikan terus Bapa jalan keluar dan pertolongan bagi mereka semua, sehingga mereka tetap boleh bekerja, bahkan telah menghasilkan hal-hal yang bisa memberkati Tuhan kami semua, yang mendengarkan Tuhan siaran RRI satu talaut dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Nah, doa syukur kami dan untuk auskan doa kami dan mencerah pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

0: Itu tadi pendengar perenungan firman kita di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti warta berita daerah di pagi hari ini. Dan dari studio Pro 1 RRI Talaut, Irin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ivan Kurnia, Bapak Pendeta Ivan Kurniawan SESTH yang sudah membawa kita dalam acara Mutiara Pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebagai pewarta firman maupun kita sebagai pendengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan selamat mengikuti warta berita daerah.
1: Terpujilah Engkau.

0: memberkati.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
0: Baik pendengar, dan selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah, pagi ini saya awali dengan informasi Direktur Pol Airut Polda Sulut Kombes Pol Bayuwaji Yuda Prajas SHMH mengatakan bahwa respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Personil Direktorat Polisi Perairan dan Udara Pol Airut Polda Sulawesi Utara bergerak cepat mengevakuasi seorang anak buah kapal ABK

0: Prajas mengatakan bahwa respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Jadi seperti masyarakat nelayan kita di daerah Bitung kan banyak sekali kapal tangkap ikan. Menangkap ikannya pun ada yang di Laut Pasifik, ada yang di Samudra Indonesia, kemudian di perbatasan. Nah, kemarin hari Minggu kita mendapat laporan karena kapal tangkap ini berasal dari Bitung, perusahaannya ada di Bitung, tentunya mereka ada kejadian di laut, itu pun di Laut Morotai. Jadi mereka melaporkan kepada kita bahwa ABK-nya ada yang kecelakaan laut, sampai meninggal, akhirnya okay, kita terima. Jadi begitu saat mereka sandar di dermaga Polairut, selain kita mengevakuasi korban, dan kita mengidentifikasi penyebab kematian tersebut, apakah ada unsur pembunuhannya, unsur ketidaksengajaan, segala macam. Jadi setelah diperiksa maupun saksi-saksi kita ambil 4 orang, jadi didapat sebuah kesimpulan. Yeah. Di sana memang kecelakaan kerja.
0: Polairut Polda Sulawesi Utara ingin menjadi pelindung dan pelayan masyarakat tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam setiap misi kemanusiaan.
1: Karena di sisi lain kita ada namanya Satuan Bimas Air pun tugasnya mengedukasi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir.
0: Direktur Polair Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Aji menghimbau para pemilik kapal, operator pelayaran, dan nakoda agar selalu mengutamakan aspek keselamatan selama pelayaran, termasuk memastikan kondisi kesehatan awak kapal tetap terpantau. Menurutnya, setiap kapal juga harus dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama P3K serta sarana komunikasi yang memadai guna mengantisipasi kondisi darurat di laut. Aksi cepat personel Polairut Polda Sulawesi Utara dalam membantu proses evakuasi tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Miki Kodowati melaporkan.
2: Para peserta sosialisasi 4 pilar MPR RI diharapkan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
3: Kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang diikuti organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Utara dapat diimplementasikan oleh para peserta. Senator Stepanus BAN Leo berharap para peserta sosialisasi 4 pilar MPR RI dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dimanapun mereka berada.
4: Diharapkan bagi peserta ini dapat mensosialisasi di mana dan kapanpun mereka berada, baik dalam kehidupan pribadinya, di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan organisasi kemasyarakatan. Paling kurang itu, bagaimana kita menghormati agama dan golongan yang lainnya, mengedepankan kerukunan dan kedamaian dalam hidup berbangsa dan negara, bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial masyarakat, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan, bagaimana kita menjunjung nilai-nilai berdemokrasi dalam kehidupan berorganisasi kemasyarakatan desa. Dan ketika kita melakukan itu, maka itu tidak lepas juga dari implementasi dari sila keempat. Tapi bagaimana juga dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, mengedepankan persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekeluargaan bagi implementasi dari sila ketiga persatuan Indonesia.
3: Sosialisasi 4 pilar MPR RI yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 lalu di kantor perwakilan DPD RI Sulawesi Utara dilaksanakan dalam bentuk dialog komunikatif. Roy Besak melaporkan.
2: Pemerintah Kecamatan Damau meminta masyarakat waspada terhadap arus pendek listrik penyebab kebakaran rumah tinggal.
5: Pemerintah Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaut terus mengintensifkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas dan berangin akibat dampak El Nino. Camat Damau Lydia Tumalang mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah warga di wilayah Kecamatan Damau. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh korsleting arus listrik. Menurutnya api dengan cepat membesar karena kondisi cuaca yang panas disertai angin kencang. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
6: Kebakaran di atas kemungkinan besar karena korslet, sambungan arus listrik.
5: Ada berapa rumah terbakar, Ibu?
6: Cuma satu, sudah langsung dipadamkan pada saat kejadian.
5: Pemerintah Kecamatan Damau berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat mencegah terulang peristiwa serupa.

0: terutama selama musim kemarau dengan kondisi cuaca yang mendukung cepatnya penyebaran api. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Polda Sulut telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan NK, mantan wawali kota Mobagu.
2: Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara terus mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan melibatkan mantan wakil wali kota Kota Mobagu berinisial NK. Kasubdit Kompol Lauren Seselo mengatakan telah merespons laporan terhadap NK dan meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Kasus itu merupakan dugaan penipuan dan penggelapan senilai 10 miliar rupiah terkait sertifikat hak milik yang belum dikembalikan.
3: Nilainya ya, nilainya sekitar 10 miliar yang terkait masalah adanya dugaan permintaan barang berupa sertifikat yang dijaminkan untuk minggu kemarin sudah naik pada tahap penyidikan dan sudah melakukan penetapan tersangka kepada terlapor. Selanjutnya kami akan dalam proses lagi pemanggilan tersangka dan menyusul proses dan pemeriksaan.
2: Menurut Kompol Heselo, sejauh ini pihak penyidik telah meminta keterangan dari sekitar 8 hingga 9 orang saksi. Pengembangan terhadap pihak lain, penyidik masih mendalami potensi keterlibatan dari kemunculan nama salah satu anggota DPR RI asal Sulawesi Utara sebagai penjamin yang tengah didalami. Proses pemanggilannya menurut Heselo harus mengikuti prosedur regulasi mekanisme Undang-Undang MD3. Audi Kanores melaporkan.
1: Pendengar, antrean panjang di SPBU Kolongan Kabupaten Minahasa Utara meresahkan para sopir angkutan dan anak sekolah.
4: Hampir 5 bulan antrean panjang kendaraan hingga saat ini masih terus dialami para sopir di semua SPBU Sulawesi Utara. Seperti yang terlihat di SPBU Desa Kolongan Kabupaten Minahasa Utara pada hari Senin pagi. Kendaraan jenis truk berjejer di sisi kiri badan jalan untuk mengantri mengisi bahan bakar jenis solar. Erik Tiwa, salah satu sopir bus sekolah di SPBU Desa Kolongan Minahasa Utara mengatakan, akibat panjangnya antrean, ini sangat mengganggu proses antar jemput siswa karena terhambat lamanya mengantri BBM.
5: Itu mengganggu sekali, apalagi kami bagian dari pengantaran siswa, supir bus, anak-anak sekolah. Karena orang harus menyesuaikan waktu untuk mengantar anak-anak pulang, jadi memang agak susah untuk dengan situasi sekarang ini.
4: Panjangnya antrean kendaraan ini terjadi akibat naiknya harga BBM non-subsidi, sehingga banyak kendaraan beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sementara itu, pengawas SPBU Kolongan Elsie Tunas menyebutkan, saat pengisian, pihak SPBU melakukan pengecekan kecocokan antara barcode dengan plat nomor kendaraan. Jika terjadi perbedaan, maka pihak SPBU tidak akan melayani pengisian BBM.
6: Sudah berbulan-bulan jadi seperti ini. Ini antrian ini kebanyakan dari malam. Baru pagi kita atur sedemikian rupa supaya bisa teratur masuk pagi. Jam 6 baru kita aktivitas untuk pengisian. Kalau di SPBU Kolongan terus terang, kami sebelum pengisian BBM, kita di sini pengecekan pertama apakah STNK sesuai dengan barcode dan sesuai dengan plat kendaraan. Ya. Terus kalau plat kendaraan juga tidak ada di bagian belakang, minta maaf dari SPBU Kolongan tidak mengisi.
4: Erik Tiwa, sopir truk berharap pemerintah bersama instansi terkait agar bisa turun langsung untuk melakukan pengawasan di SPBU sehingga penyaluran BBM khususnya subsidi bisa tepat sasaran. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Pringer OJK Sulut Go mengajak pelajar bijak kelola keuangan.
7: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Utara Gorontalo, Robert Sianipar mengajak para pelajar untuk mulai belajar mengelola keuangan sejak dini. Pesan ini disampaikan Robert dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2026. Dia pun mengatakan para pelajar perlu membiasakan diri membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, sebagian uang saku dapat juga disisihkan untuk ditabung tanpa harus menunggu memiliki uang dalam jumlah yang besar.
8: Tentunya kami berpesan kepada adik-adik pelajar, kami berharap untuk terus bisa mempelajari inklusi keuangan yang baik, membedakan kebutuhan dan keinginan, dan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran keuangan yang belum jelas. Kepada lembaga jasa keuangan, tentunya kami berharap bulan inklusi keuangan ini kita semarakkan. Ada event kegiatan edukasi kepada masyarakat, kita menawarkan produk dan layanan yang diminati dan sesuai kebutuhan masyarakat. Termasuk kita melakukan acara-acara yang mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan tadi literasi keuangan kita.
7: Menurutnya edukasi keuangan perlu terus diperkuat agar masyarakat termasuk generasi muda dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat, aman, dan bijaksana. Demikian Bobby Sameka melaporkan.
1: Museum Negeri Sulawesi Utara semakin diminati masyarakat terutama dari kalangan pelajar.
9: Peningkatan kunjungan di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tumbuhnya ketertarikan generasi muda untuk mengenal sejarah, budaya, serta berbagai koleksi yang tersimpan di museum. Para pelajar yang datang mengunjungi Museum Negeri tidak saja menjadikannya sebagai tempat rekreasi, melainkan tempat untuk belajar yang memberikan pengalaman berbeda. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Negeri Sulut, Rini Flora, mengatakan sejak dibuka untuk umum, kunjungan ke Museum Negeri terjadi peningkatan.
10: Jadi museum ini direvitalisasi tahun lalu, selesai di bulan Desember, cuma kami ada beberapa melakukan penataan sebelum di-launching. Waktu itu di-launching tanggal 22 bulan Mei oleh Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi mulai dari tanggal 25 torang buka untuk umum, itu sudah lebih dari 21 itu di bulan September, 21.000 dari Mei sampai bulan September 21.000.
9: Meningkatnya minat kunjungan juga menjadi peluang bagi pengelola Museum Negeri Sulut untuk terus menghadirkan pelayanan dan program edukasi yang menarik bagi generasi muda. Rini Flora berharap museum semakin dikenal sebagai ruang belajar yang interaktif dan relevan dengan semua kebutuhan pelajar. Calvin Wisang melaporkan.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan berita-berita pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kehadiran fasilitas pemilahan sampah milik No Trash Triangle Initiative ya di Manado membuka peluang kerja dan ruang pemberdayaan baru bagi pemilah sampah.
11: Pengelolaan sampah yang terstruktur di stasiun pemilahan sampah NTTI kini menjadi mata pencaharian baru bagi 8 tenaga kerja lokal, di mana 7 diantaranya sebelumnya berprofesi sebagai pemilah sampah di TPA. Seiring dimulainya program pembatasan sungai pada 2024, NTTI memperluas rekrutmen pekerja untuk memperkuat aktivitas pengumpulan dan pemilahan limbah. Salah seorang pekerja, Laila, mengungkapkan kenyamanannya bekerja di NTTI.
12: Yang di sini ya enak karena nggak panas kan, bagus juga dia cara kerja. Kalau di TPA kan panas, ada dia punya tantangan juga, ada kayak mobil truk kan biasanya kalau angkat dam itu dia bikin takut kan, karena turun punya diri dan dia punya upah kayak di sini kan ada BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, sini ada tanggungan dan di sini kalau di TPA enggak.
11: Hal senada dirasakan Omin yang bergabung sejak 2024. Bagi Omin, peralihan ke sistem kerja Ocean Plastic Sorting Station milik NTTI memberikan kepastian penghasilan yang lebih terencana melalui skema gaji bulanan.
13: Ya tergantung untuk varia cuaca hujan, sedia banyak sekali. Ya sekitaran hampir gerak sekitar per hari. Kalau sudah hari berbagai, cuma dari ini dia 20. Hari kerja di Temur. Tinggal sini kan, kalau di Jogja kan saya kayak PPA cuma gaji harian. Kalau sini kan bulanan.
11: Melalui pengelolaan sampah terpadu ini, NTTI tidak hanya berkontribusi dalam menjaga lingkungan, tapi juga hadir memberikan kepastian ekonomi dan jaminan sosial bagi para pekerja pemilah sampah di Kota Manado. Dari Manado, Nani Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dipastikan Koperasi Merah Putih KDMP Desa Kamanga 2 Kecamatan Tompaso Minahasa siap beroperasi setelah sarana-prasarana kantor gerai gudang selesai ditata, begitu juga dengan masuknya satu unit kendaraan roda 4 jenis pick-up.
14: Dan Ramil 13.02.08 Kabupaten Tompaso Letda Infantri Joyke Rontos SEMM kepada RRI mengatakan, saat ini pihaknya dengan pemerintah desa Kamanga 2 Kecamatan Tompaso Minahasa bersama pengurus dan manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP sementara dalam proses pengisian sarana prasarana peralatan di masing-masing ruang gerai, gudang dan perkantoran, dan diharapkan dalam waktu dekat ini bisa tuntas. Selanjutnya terkait dengan pengurus, manajer dan karyawan, menurut Dan Ramil Kabupaten Tompaso Letda Infantri Joyke Rontos, semuanya telah siap. Gitu juga dengan kendaraan operasional, telah ada satu unit pickup yang kendaraan lainnya sementara dalam proses menunggu.
15: Untuk kesiapan KDKMP di Desa Kamanga 2 ini, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, sementara dalam proses pengisian kesiapan petugas, manajer sudah ada di masing-masing titik yang sudah 100%. Kemudian juga akan berkolaborasi dengan desa yang ada, lebih dengan pengurus Merah Putih. Karena di mana ya saat ini untuk Desa Kamanga 2 sudah terisi kendaraan roda 4. Dan untuk sarpras lain akan menyusul.
14: Terkait dengan persiapan mulai beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Kamanga 2 Kecamatan Tompaso Minahasa, Hukum Tolani Mamesa Sarjana Teknik menegaskan bahwa terdapat beberapa fasilitas sarana-prasarana yang sementara disiapkan. Dan dari pihak pemerintah menurut Hukum Tolani Mamesa menunggu sesuai arahan sementara dari pimpinan TNI Koramil 13.02.08 Kabupaten Tompaso.
16: Sudah ada beberapa sarana-prasarana yang masuk baik untuk gerai, tapi juga ada satu unit kendaraan roda 4 yang masuk. Dan informasi terkini bahwa untuk kendaraan roda 3 dan dump truck dalam waktu dekat ini akan direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kami berharap bahwa dengan dilengkapinya sarana-prasarana dan diisinya gerai-gerai yang ada, secepat mungkin ya Ibu Manajer, kiranya ini dapat boleh berjalan. Khusus untuk pengurus yang ada, mereka masih sementara merekrut keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, dan masyarakat menerima secara positif program Bapak Presiden ini karena ini merupakan salah satu pilar utama untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat yang ada di desa. Jadi sangat tinggi animo dari masyarakat untuk adanya kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini, yang untuk tahap saat ini masih salah satu-satunya di Kecamatan Tompaso. Yang lain, mungkin desa yang lain akan menyusul.
14: Sementara itu, manajer Koperasi Desa Merah Putih Desa Kamanga 2 Kecamatan Tompaso Minahasa, Fabiola Virginia Najuan, menyampaikan bahwa program awalnya berdasarkan petunjuk pimpinan PT Agdinas Pusat untuk mengadakan pengenalan dan pendekatan dengan pihak pengurus, anggota, serta pemerintah.
17: Perkenalkan, nama saya Fabiola Virginia Nayawan. Saya terpilih sebagai manajer Koperasi Merah Putih di Desa Kamanga 2. Untuk program awal, kami masih menunggu arahan dari atasan kami, yaitu PT Agdinas. Untuk saat ini, kami diarahkan oleh PT Agdinas untuk perkenalan dulu dengan para pengurus dan juga pemerintah desa, Babinsa yang ada. Untuk kesiapan tempat seperti yang Ibu Hukum Toing bilang tadi, masih menunggu sarana-prasarana lain seperti AC dan juga armada lainnya. Dan nanti kalau gerai sudah diisi, nanti langsung akan beroperasi.
14: Jadi, adapun sarana dan prasarana tersebut adalah kantor koperasi, gerai sembako, gerai simpan pinjam, gerai pupuk saprodi, gerai klinik desa, gerai apotek obat murah, dan gerai cold storage serta gudang logistik. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Polsek Gemeh menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Taruna SMA Taruna Kemala Bayangkara di SMP Negeri 3 Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaut.
18: Kepolisian Sektor Gemeh menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Taruna Kemala Bayangkara bagi para siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Gemeh, Desa Banada, Kabupaten Kepulauan Talaut, Senin 12 Oktober siang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Gemeh, Inspektur 2 Polisi Jerianto Samura, bertujuan untuk mengajak para siswa memanfaatkan peluang meraih pendidikan berkarakter, berdisiplin tinggi, serta berjiwa nasionalisme. Dalam pemaparannya, Ibda Jerianto Samura menegaskan bahwa SMA Taruna Kemala Bayangkara tersebut hadir untuk mencetak generasi muda yang unggul secara akademis, sekaligus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.
19: SMA Taruna Kemala Bayangkara hadir untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki kedisiplinan, karakter kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme yang kuat. Kami berharap adik-adik di SMP 3 GM dapat mengambil kesempatan ini untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
18: Dalam sosialisasi ini, para siswa diajak menyaksikan pemutaran video profil sekolah serta mendengarkan paparan materi pendaftaran. Dari hasil sosialisasi, satu orang siswa atas nama Aprilo Bawelung menyatakan berminat mendaftar melalui jalur undangan khusus. Sementara, siswa lainnya masih berdiskusi dengan orang tua masing-masing untuk jalur reguler. Rangkaian kegiatan yang dari jajaran personel Polsek Gemeh dan pihak sekolah berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia, selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, tanggal 13 Oktober 2026, Iren menyapa Anda kembali bersama Pro 1 RRI Talaut di 101,2 MHz. Dan pendengar, di pagi hari ini informasi pertama yang mau Iren bagikan yaitu sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim pada dasarian 2 Oktober 2026. Berdasarkan Buletin Informasi Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sulawesi Utara, wilayah Lirung dan Melongwane berstatus awas, sementara jumlah kecamatan lainnya berstatus siaga. Berdasar data BMKG Sulut 12 Oktober 2026 kemarin, wilayah berstatus siaga meliputi Beo Selatan, Beo Utara, Esang, Geme, dan Kabaruan. Kemudian ada juga Melongwane Timur, Rainis, Tampanama, Damau, Esang Selatan, Moronge, Pulutan, dan Beo.

Dalam prediksi cuaca yang berlaku pada 10 Oktober 2026, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Potensi serupa juga diperkirakan pada tanggal 12 Oktober 2026, khususnya di wilayah Esang, Nanusa, Geme, Tampanama, Miangas, Beo Utara, Beo, Rayenis, dan Esang Selatan. Sementara itu pendengar, untuk 11 Oktober serta periode 13 hingga 19 Oktober 2026, buletin tersebut tidak mencantumkan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika melakukan perjalanan laut. Warga juga pendengar diminta mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari instansi berwenang. Kewaspadaan tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca, termasuk gangguan aktivitas masyarakat dan potensi bencana hidrometeorologi. Informasi ini pendengar menjadi perhatian bagi masyarakat laut agar dapat melakukan langkah antisipasi sesuai kondisi di wilayah masing-masing. Dan tentu saja pendengar, Iren mengharapkan kita semua tetap aman dan juga perkiraan hujan akan turun itu benar-benar terjadi, karena beberapa kali sering mendapatkan perkiraan cuaca akan turun hujan bahkan sampai 60%, tapi hujannya tidak turun atau hanya sekedar menampakkan awan hitam dan angin kencang. Ataupun hujannya turun tapi nggak lama. Ya, kita doakan ya pendengar, semoga hujan bisa turun, hujan lebat khususnya ya. Harus detail katanya kalau mau berdoa, kalau mau meminta sama Tuhan. Jadi mintanya Tuhan hujan deras ya Tuhan gitu. Hujan deras, hujan lebat, dan boleh kali ya 1 atau 2 hari full gitu. Supaya ini tanahnya bisa dibasahi kembali dengan air hujan dan jadi lebih segar. Dan sambil menemani Anda beraktivitas di sepanjang hari ini pendengar, Iren menemani dengan lagu-lagu yang pastinya membuat mood Anda jadi lebih baik, menjadi lebih positif, dan untuk yang mungkin masih rebahan di tempat tidur bisa jadi lebih bersemangat dan bangun dari tempat tidur untuk beraktivitas. Dan ini dia pendengar, ada Niji dengan Di Atas Awan di ruang dengar Anda.

Pendengar, kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai.

Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet Selasa 13 Oktober 2026 pukul 05.40 waktu Indonesia Barat. Reda menjelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan di National Olympic Committee Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak, serta 17 perunggu.

Ya baik, berikan kita lanjutkan Manado pagi ini. Selanjutnya informasi ini terkait dengan asap karhutlah ya, di mana pendengar Manado dikenal punya panorama indah yang memikat. Mulai dari pegunungan, pesisir laut, Pulau Manado. Kekayaan alam yang menghadirkan pemandangan khas Sulawesi Utara, tapi ketika kabut dan asap ya mengurangi jarak pandang, keindahan yang biasanya terlihat jelas seolah kehilangan sebagian pesonanya. Ya, perubahan suasana bukan sekedar persoalan pemandangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menyampaikan kualitas udara di Kota Manado telah terdampak karhutlah, disertai dengan peningkatan intensitas debu selama musim kemarau, dan kondisi ini tentu mulai mengganggu jarak pandang masyarakat. Ya, BMKG juga menghimbau bagi masyarakat yang terbiasa menikmati panorama Manado dari kawasan pesisir ataupun dataran tinggi, ya, langit biru dan pegunungan yang terlihat jelas merupakan bagian dari keistimewaan kota. Nah, ketika asap menyelimuti udara, pemandangan gunung dapat terlihat samar dan cakrawala pun kehilangan ketajamannya. Fenomena ini ya menjadi pengingat bahwa kualitas udara turut menentukan kenyamanan hidup dan cara masyarakat menikmati lingkungan sekitar. Asap kebakaran hutan dan lahan membawa partikel halus yang mencemari udara. Karena itu, BMKG menyampaikan himbauan paparan populasi udara dapat memicu iritasi mata dan tenggorokan, serta memperburuk gangguan pernapasan dan menimbulkan resiko kesehatan yang lebih serius, terutama untuk kelompok rentan. Dan jika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas berat di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai ya ketika harus beraktivitas. Ya, beraktivitas khususnya di luar itu bisa membantu mengurangi paparan polutan ya, dan anak-anak, lansia, ibu hamil serta orang dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Ya, karena itu pendengar, pencegahan kebakaran menjadi langkah penting ya untuk melindungi hutan, lahan, satwa dan kesehatan masyarakat. Dan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya menerbitkan surat edaran mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan masyarakat juga perlu berperan dengan tidak membakar sampah sembarangan, apalagi membuang puntung rokok ya di area rawan kebakaran, dan segera laporkan titik api kepada pihak berwenang. Fenomena yang sama juga terjadi di Sangihe ya, karena dampak dari karhutla Merauke mencapai Sangihe, jarak pandang pun mulai menurun. Ya, pendengar, asap karhutla dari Papua Selatan terdeteksi mencapai Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga memicu kekaburan udara selama 2 hari terakhir. Dan fenomena tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi jarak pandang, mengganggu transportasi, dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dan dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Astrid Yesika Lasut ya, mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan sebaran asap dari wilayah Merauke sudah mencapai Kepulauan Sangihe. Tingginya konsentrasi titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan juga menjadi faktor utama yang memicu kondisi tersebut. Ya, karena itu masyarakat Kepulauan Sangihe dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi resiko paparan asap. Ya, warga yang melakukan perjalanan juga diminta waspada, mewaspadai penurunan jarak pandang khususnya ketika menggunakan transportasi laut ataupun udara. Iya, dan warga pun diminta ya untuk mengakses informasi melalui situs-situs terpercaya seperti BMKG,
Facebook BMKG Naha dan Instagram Info Cuaca Sangihe, serta tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja, manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Meniti Hutan Cemara, Katon Bagaskara menghantar kita hampir mendekati pukul 8 pagi. Saya akan kembali lagi ya untuk Anda. Kita lanjutkan sesi kedua untuk Manado pagi ini usai penyampaian warta berita jam Channel Pro 3. Oke, kita akan jelang ya untuk warta berita tepat di pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah dengan satu lagu dari Husein ya, dengan Membawa Cinta. Semoga aktivitas Anda boleh berjalan sesuai dengan cinta Anda. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran